Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Perhatian, perhatian, jangan.

Moi no, moi no, moi.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ibu, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia, Mak Dani untuk semua rakan-rakan pendengar hak jauh dermata. Tapi sentiasa dekat di hati. Untuk hari khabar edisi 14 Ogos 2026, hari Jumaat penghulu segala hari untuk hari khabar. Jadi kita doakan hak baik-baik, semoga kita diberkati, kita sihat nyawa, ya. Melancarkan segala perjalanan untuk mencari rezeki dan juga sentiasa disayangi oleh orang-orang yang tersayang dekeliling kita. Amin, amin. Doa hak baik-baik, kita buka hak baik-baik, semoga dipermudahkan urusan kita untuk hari ke. Jadi seperti biasa, Asyik FM Moy No Moy lain daripada lain bersiaran selama 16 jam bermula jam 8 pagi hingga ke 12 tengah malam kelak, di mana kita akan berkongsi dengan berbagai lagu-lagu hiburan, khususnya lagu-lagu masyarakat orang kita, dan juga kita akan berkongsi mengenai informasi dan maklumat dari semasa ke semasa, begitu juga dengan ucapan dan sebagainya, disertakan dengan lagu-lagu hiburan. Dan juga untuk pagi kami menerusi segmen Gaju Asyik selama 4 jam kita bersiaran bermula jam 8 pagi hingga ke 12 tengah hari, bukan 12 tengah malam, ya, 8 pagi hingga ke pukul 12 tengah hari, menemani Madi Ruang Udara Laili Aping aka Bunga Kemang Selamat, lagi mesra Mochi in the house, yo, untuk pagi kang hari Jumaat. Dan pastinya kita akan bersama untuk segmen untuk kita berkongsi berkenaan hari kita macam mano dengan keadaan lalu lintas, dan juga kita akan sambil-sambil mengopi, sambil-sambil kita minum pagi, kan, sambil-sambil mungkin nak tengah mandu mendengarkan kereta utama Akbar akan menyusul seketika nanti dari semasa ke semasa. Jadi apapun untuk pagi yang cukup ceria, mulakan hari kita dengan bismillah, dengan senyuman, dengan penuh kasih sayang, dan semoga mood kita akan terus sentiasa segar dan ceria untuk pagi kita, menemani Madi Ruang Udara menerusi ruangan Gaju Asyik. Moy No Moy lain daripada hak lain.

dengan lagu Hawik menghiburkan kita, rakan kita dari suku kaum Temiar menghiburkan kita untuk pagi mesti ruangan gaju Syed Bailan Zara. Mana-mana yang baru dengarkan Syed FM, kita boleh apa nama ni menemani di ruang udara yang boleh mendengarkan kami di frekuensi radio ya. Dan juga anda boleh download aplikasi telefon pintar menerusi RTM Klik. Semuanya senang dan boleh dengarkan kami di stesen TV Astro 875. Jadi sekarang ni semua dah ada, semuanya di hujung jari. Kalau di Ulu Tembeling 89.3 dan juga 91.1 Lembah Kelang, 93.1 Lenggong Perak, 95.6 Melaka dan juga Johor Utara. Bagi 96.7 Gerik Perak, 99.9 Damak Pahang, 102.5 Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 Gunung Kledang, 105.1 Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai. Jadi boleh dengarkan kami atau nak nahu berkaitan dengan Asyik FM, boleh layari Facebook Asyik FM, Instagram, Twitter dan juga TikTok jangan lupa, dan boleh mengikuti aktiviti-aktiviti menerusi semua aplikasi yang disediakan secara percuma. Downloadlah RTM Klik, dan di bawah RTM Klik kita ada di bawah satu bumbung RTM kita ada 34 stesen untuk kita dengarkan. Baik, semua pun ada bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil ya, bahasa Melayu termasuk bahasa siaran orang asli. Semuanya berada di satu bumbung RTM 34 stesen. Jadi apapun, untuk pagi yang cukup indah kita akan seketika selepas ini kita akan bersama, iaitu kita akan berkongsi berkenaan dengan keadaan cuaca kita untuk hari ke pagi-pagi hari, apa agak yang berlaku untuk cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi ke, iaitu di mana dikabarkan empat anda hujan ya, untuk pagi kan empat anda hujan di Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di mana ni, di Kelantan. Bagi ribut petir pula beberapa tempat di kawasan Pairan seperti di Selangor, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan dan juga Melaka. Ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman Cuma di Kedah, dan diikuti pula ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan perairan di Pulau Pinang, manakala ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di Perak iaitu dan juga Johor. Untuk Sabah, hujan di beberapa tempat Tawau, Sandakan dan juga Jerebu di penama ni wilayah Persekutuan Labuan, dan agak berangin di Kudat. Itu keadaan cuaca kita untuk hari kah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Jadi mana kau rasa macam keadaan kita empat sesuai untuk kita keluar, bukan bekerja kan, lain cerita kan. Tapi mana yang sekadar bersantai, kalau nampak keadaan jerebu dan sebagainya, jangan lupa untuk jaga kesihatan, pakailah penutup pelitup muka tu untuk mengelakkan dari terhidu keadaan jerebu cuaca untuk masyarakat. Berhati-hati dan jaga kesihatan, tolong supaya dengan menjaga kesihatan, insyaAllah sekurang-kurangnya kita mencegah lebih baik terkena penyakit. Apapun, kita akan kembali semula untuk bersama menerusi ruangan Gaju Asyik pukul 8.30 minit pagi. Kita akan beri alun untuk tazkirah dan kembali semula menerusi untuk pagi ke segmen Asyik FM Moi No Moi, lain daripada hak lain, dan pastinya jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati, bersama dengan Kayu dan juga Nazran, Janji Bulan Bintang.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hak dirahmati Allah, kita sambung lagi perbualan antara Nabi Sulaiman dengan pemuda itu. Ya, empat habis-habis Nabi bertanya, macam mana pula Ajib boleh hidup di dasar lautan ika? Tanya Nabi Sulaiman lagi. Sebenarnya ma pun pak nahu di mana ma berada, tetapi Allah tetap beri rezeki pada ma. Macam mana Allah beri rezeki? Jika ma lapar, Allah ciptakan pohon dalam kubah dan buahnya ma makan. Jika ma haus, maka keluar air teramat bersih, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, jawab pemuda itu. Macam mana aja nahu siang dan malam? Bila matahari terbit, kubah ika cahayanya putih. Dari situ manahu hari siang, dan matahari terbenam, kubah akan bertukar gelap. Manahu pastinya hari sudah malam, wayat pemuda ika. Selesai saja orang muda tadi berwayat, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah, dan kubah pun tertutup semula. Ingat ah, antara kalimah hikmah hak diberi oleh Allah. Bagi Allah hanya berbuat bakti kepada kedua orang Tuhannya. Subhanallah, pokoknya kebesaran Allah di langit dan di bumi boleh Allah tentukan jika Allah nak jadikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim.
2: Moi no moi.

Ini dia apa khabar orang kampung ya. Ha, mana-mana di pendalaman. Sekali lagi assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam perpaduan, salam muhibah untuk rakan-rakan hak jauh demat. Tapi setiap dekat di hati. Selamat Yeya, selamat Sem, selamat Natural. Lagi apa? Selamat Pergelam. Lagi apa ya? Selamat apa lagi? Boleh ajar-ajar mojik. Tengok di TikTok, TikTok Asyik FM. Banyak 18 ku kaum masyarakat orang kita yang berada di di Malaysia khususnya. Ha, gitu. Jadi apa untuk pagi-pagi hari untuk rakan-rakan yang sedang memandu? Macam mana kakak? Okey memandu kakak? Penamun ni kakak ngantuk-ngantuk? Tidak, bagus. Abang okey, abang lori, abang bas, semuanya steady ya. Kakak lori pun jangan main-main. Sekarang ada kakak lori tau, bawa lori pagi-pagi hari nak hantar barang daripada utara ke selatan, selatan ke timur, timur ke barat. Ha, gitu. Jadi memerlukan cukup rehat ya, barulah perjalanan akan selamat sampai ke destinasi yang tuju. Mana yang memandu yang pergi bekerja tu, selamat selamat memandu lah ya. Kalau rasa macam nak ngantuk, tahu-tahulah ke minum air ke lah, kunyah apa yang patut. Mungkin bawa bekal nasi goreng kan. Tapi jangan makan nasi goreng lah, kena sudu lagi, nak kena tu lagi kan. Dan juga mana yang bawa kopi dalam tumbler, tempat air panas. Sekarang ni macam-macam, dia pun macam-macam zaman dulu. Yang tumbler kita yang besar, yang ada penutup warna merah, yang tutup satu habis. Nanti kan lain macam, lain macam ya. Nah, jadi selamat memandu, berhati-hati ketika memandu. Borhooper, yes, terima kasih. Jadi selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Mana yang tengah bersarapan pagi? Wah, dia buka meja bulat pagi hari ni, ajak kita minum kopi pula ya. Tak apa, bismillah silakan. Mana rakan-rakan yang sedang bersarapan pagi, mungkin di kampung, di rumah, tengah apa nama ni, masak nasi goreng ya. Yang mana apa nama ni, di kedai dia main tunjuk-tunjuk, makan kuitiau goreng, mi goreng, bihun goreng, apa lagi, roti canai 3 keping, roti telur 5 keping, nasi lemak 5 bungkus. Hoi, kan main selera lain macam. Selamat menjamu selera, selamat bersarapan semuanya. Jadi sambil-sambil kita teman berteman di ruang udara, jangan lupa pukul 9 pagi nanti kita akan buka topik berkenaan dengan kalau kita pergi kenduri. Biar jadi dodo-dodo tanda tanya. Nanti Mokcik akan sambung kembali selepas hika. Jadi apapun, terus teman berteman di ruang udara, Mokcik in the house yo. Menerusi ruangan Gaju Asyik bersama Iman Troy. Teman moy-moy lain daripada hak lain.

Itu dia, ha, laguin bunga maye. Rakan kita daripada Cedau Band, nama berukan kita. Dan seketika nanti, sampai-sampai tu yang mana yang berada di rumah, di tempat kerja dan di mana-mana sajalah kan, ambil ruang dan peluang ya, orang kata bagi feeling, mood apa nama ni, pagi-pagi bagi mood sikit, bagi segala urat-urat kita, darah-darah di dalam urat tu mengalir ya. Maklumlah baru bangun tidur, satu dah pagi-pagi nak bekerja untuk buat kerja rumah, yang suri rumah tangga, yang nak memandu, nak bekerja di pejabat dan sebagainya kan, baru darah baru nak mengalir, baru panas wah. Ha, jadi kita berdiri warm up sikit, kita panaskan yang kita untuk pagi hari, bagi masa lah ya, selepas berita kelak pukul 9 pagi, iaitu dalam direktor Mia, kita akan berjumpa selepas berita nanti untuk pergi cergaskan diri kita. Ha, bagi kasih padu sikit untuk pagi hari ini, okey. Dan apapun, kita terus bersama, berjumpa selepas berita nanti, dan kita akan buka topik berkenaan dengan siap-siap awal-awal ya. Topiknya, kalau kita pergi ke kenduri kahwin, apakah makanan yang paling wow sekali? Ha, wow, dia punya wow tu lain macam. Ha, jadi fikir-fikirkan, kita selalu pergi kenduri kendara, macam-macam hidangan tersedia, nikmatilah juadah yang disediakan kan, jadi kita punya mata akan tertumpu pada satu lah, mungkin kita akan tamah ambil makan lagi dan lagi. Akhirnya kita bawa tapau. Macam tu. Okey, contoh ya. Jadi jangan lupa untuk simpan dulu. Jangan kongsikan sekarang. Sabar. Kita akan kongsi selepas berita nanti. Jadi apapun terus bersama mendengarkan Asyik FM. Boy no boy lain daripada lain. Jom. Alamak. Jumpa lagi. Alamak dia lagi kan. Daripada Skoban. Menerusi ruangan Gaju Asyik.

0: Lumos. HMM. Motivasi di Asyik.
1: Bersama dengan saya Akhwan Afandi Zulkifli dalam Motivasi Asyik FM. Hari ni kita dah nak cerita pasal lidah kan. Ada mata, ada lidah, ada telinga. Kalau dulu saya ingat ada sebuah lagu, dia kata ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam, ada lidah kena bercakap lah kan. Okey, cerita pasal lidah ni, kadang-kadang orang kata apa, kerana lidah, kerana mulut badan binasa. Mulut kalau tak ada lidah tak boleh cakap apa. Kalau lidah kita diuji oleh Tuhan, pendek ke, lebih panjang ke dan sebagainya, kadang-kadang cakap pun tak sempurna kan. Jadi orang yang tak sempurna bercakap ni kadang-kadang mendatangkan rasa marah orang lain, sedangkan lidah tu sebenarnya ciptaan Tuhan. Tapi jangan, kalau kita dah ada lidah yang sempurna, kita salah guna lidah kita itu. Dengan kata-kata bicara yang boleh menyebabkan orang lain rasa macam sakit hati dengan kita. Kadang-kadang mulut manusia ni tak boleh di sekat-sekat, kan? Kadang-kadang kita suka menyalahkan orang lain. Kalau kata lagu Zainazin, dia kata apa? Siapa di antara kita yang dulu memula sengketa? Pastinya diriku bagimu yang engkau anggap punca. Kita ni dianggap punca. Kadang-kadang kita suka salahkan orang lain, salahkan orang lain kerana lidah je. Kerana lidah. Sebab itu lirik dia tadi kata apa? Satu lagi dia kata apa? Itu semua lembut lidah, manis madah, penuhilah yang pastinya, penuhilah. Kadang-kadang lidah ni lah yang menipu kan. Lidah inilah yang cakap bohong. Lidah ini yang manis bicara. Hai, manisnya nampak. Tapi hati, tolong ya, pada diri saya dan pada semua, janganlah hanya lidah tu lembut bicara tapi hati busuk. Tolonglah manusia, sesama manusia. Lidah kadang-kadang tak pandai nak puji isteri. Kadang-kadang tak pandai nak berlembut dengan suami. Kadang-kadang dengan mak ayah, lidah tu Allah kan. Lidah ni sebab hati juga. Kalau hati tu rasa macam berontak, lidah akan cepat berkata-kata sesuatu yang tak baik kan. Mak, tengok sini mak. Lidah punya pasal lah kan. Mak, ayah. Kan kadang suami, bang, bang, bang, gitu je panggil kan. Panggil lah abang, ya, lembut sikit. Suami pula kan, eh awak ni, apa awak ni, awak, awak je kan. Lidah ni, pasal lidah, cuba kita lembutkan lidah kita. Ya, memang lidah tu dah lembut, tapi kita lembutkan lidah kita itu maknanya bicara kita dengan sama isteri, dengan suami kita, dengan ayah, ibu, dengan anak kita pun. Walaupun anak itu kecil, kita kena hormat dia dengan lidah yang lembut. Tolong jaga, insyaAllah. Dalam Motivasi Asyik FM bersama saya Akhwan Afandi Zulkifli, kita jumpa lagi pada siri pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran cakim Asyik FM. Moinu.

Itu dia rendangan daripada Jelmol dengan lagu bertajuk Desa Yang Permai. Dan pukul 9.18 minit pagi, sekali lagi selamat pagi, selamat yahiyah untuk semua rakan 18 ku kaum demano aja mau berada ya. Ha, dan pagi terima kasih kerana meneruskan untuk mendengarkan kita, teman berteman di ruang udara, untuk memastikan menemani Ma Mokci Lady Aping aka Buang Kemang Setaman ya, untuk pagi yang cukup indah hari Jumaat, penghulu segala hari. Baiklah saudara, dan kita dah dengarkan berita-berita yang terkini, apa yang berlaku di keliling kita setiap hari. Pagi tadi sebagai pembuka ruangan minda untuk pagi-pagi hari ini, input atau maklumat yang kita masuk dapatnya semestinya maklumat yang cukup sahih. Ha, betul-betul lah, bukan kita borak-borak kedai Makcik Kia. Okey, kita no gosip-gosip. Okey, dan pastinya untuk pagi kah, untuk mana yang suri rumah tangga di pagi-pagi hari ini, mungkin sibuk nak uruskan rumah tangga, nak basuh, nak penamo ni, nak sidai baju, nak fikir nak masak napa ke tengah hari kelak, nak cucur segala bunga taman pula di luar rumah, bersihkan kita, sapu-sapu, bagi bersih anak kita yang semalam dia buang segala penamo ni, kertas-kertas, segala bungkusan keropok dan sebagainya, gula-gula kan. Jadi kita sapu-sapu, bagi bersih sekurang-kurangnya setiap hari. Kebersihan penting dalam kehidupan kita. Orang kata ada aura, ada semangat. Betul tau. Bayangkan kalau kita bukan, itu memang kenyataan ya. Kita nak, selalu kalau kita nak wangi-wangi kan, yang orang kita kan, wah, nak keluar wangi-wangi. Sekali di rumah tu, gasak dia buka tu, biar dia tidur, pak payah nak mandi. Janganlah macam tu kan. De mana di luar pun wangi, di rumah pun wangi. Gitu. Kalau di luar kita nak jaga kebersihan, di rumah pun kita jaga, di mana-mana aja kan. Kadang kita cakap, apa ni buang sampah merata-rata, tapi kita sendiri buang sampah. Gitu-gitu. Hakikatan. Itulah orang kata realiti kehidupan kita sebenarnya. Tak apa pun bermula dari kita. Nak tak nak seribu daya. Gitu. Itu sambunglah balik. Jadi pun untuk pagi hari ni, berserapan, mana yang berserapan, yang memandu. Dan topik kita untuk pagi ni berbunyi. Okey, berbunyi topiknya segala macam ya. Topiknya kalau pergi kenduri, apakah pilihan makanan yang wow hak kita pilih? Cuba kongsi bersama dengan kita agaknya. Apakah makan atau wow yang dipilih? Sampai masuk aja kita dah tahu dah nak makan apa. Ataupun kita ulang nak makan benda yang sama. Ulang lagi. Sampailah orang kata betul-betul kita rasa macam sedap-sedap sangat. Jadi boleh kongsikan menerusi TikTok. Kita boleh borak-borak pagi. Hai Juriang, selamat pagi, good morning. Dan boleh menelpon di sementara lah ya. Boleh ya? Kita konti sementara yang di Salam FM. Kita konti sementara dengan nombor 22825656. Ni konti sementara. Ya, betul ke? 03-2282-5656 di konti sementara Salam FM. Jadi mana rakan-rakan pendengar kita, baik di pendalaman, di pekan, di hulu maupun di bandar, masyarakat orang kita sendiri ataupun sesiapa saja nak menelpon dan berkongsi berkenaan dengan topik pagi kah, kalau kita pergi kenduri, apakah makanan yang menjadikan macam wow, moy nak juga yang itu. Jom kita terus bersama menerusi ruangan Gaju Asyik. Kita terus dengan dengan nyaring dengan siapa gadis itu. Siapa gadis ke? Kenapa?

Ya, dia itu dia. Ha, Astra Band dengan Santai di Pantai. Oh, kan. Kita kalau ada orang kata nak menenang hati, cari-cari tempat healing, ada yang cari healing di hutan, ya. Dia tengok dia nak lihat kicauan burung, ya, alam gunung ganang, ada yang mendaki bukit, turun bukit, kan. Ada healing cara macam tu. Ada yang healing tak nak mencari di sungai, ya, dia nak pergi tangkap ikan, nak pergi ngain, nak pergi apa ni merampak dan sebagainya. Ada acara itu. Ada pula yang memilih untuk pergi ke pantai healing-healing sambil mendengar deruan ombak, bercanda di pasir. Nah, kan, setiap orang dia punya healing lain macam, ya. Wow, latihan menembak kau main, kena jun amir kau main, takut kita, ya. Okey, masih lagi bersama di ruangan Gaju Asyik untuk pagi. Kita buka topik, ya, topik berkenaan dengan kalau pergi kenduri kahwin, apakah makanan yang dibuat anda rasa wow. Sampai macam tu wownya. Ha, wow. Ha, rugi tak makan kau. Ha, itulah aku cakap kau kena jun amik. Aku cakap makan tu makan kau tak nak. Kan? Ha, dah kau tak wow. Ha. Jadi macam mana? Ada yang kita nak baca lah apa ni, komen-komen yang daripada rakan-rakan netizen kita. Dari Mawar Putih. Mawar Putih katanya, ayam masak merah kenduri. Ha, tapi hanya di tempat saya je katanya ada. Acar jelata, ya, tajeri nenan. Katanya sedap. Kampung apa ni? Kampung Bijirin, ya. Ha? Dengan kampung Melayu. Dari dulu memang menu kenduri ni yang paling best. Oi, kau main lagi. Dia punya sedap tu sedap. Oh, tu memang sedap tu. Memang betul-betul sedap. Milin Merlina Dusi pula dia beri nahu. Semua nak kena try lah. Walaupun tak banyak, tapi tiap jenisnya berbeza. Ada orang yang macam tu tau. Dia nak pergi kalau apa nama, kenduri kahwin dia tengok, mesti dalam makanan tu, kan. Oh, cakap macam-macam. Nasi tu biasalah. Nasi minyak, kan. Ada ayam masak merah, apa ni, apa-apa dia tu biasa, kan. Biasa gitu. Ha, tapi dia ada yang luar biasa. Mungkin macam tadi ayam merah kata sedap, dia akan ulang. Ha, macam tu. Tapi apa, terima kasih lah kepada Milin Merlina Dusi. Dia juga Mawar Putih. Baik. Dengar perkongsian lagi sekali. Kalau pergi kenduri kahwin, apakah makanan buat Ajay Moran rasa wow. Oh, ha, rugi kalau pak makan. Itulah dia, Abang Jebat. Orang kata dah, rugi kalau tak makan. Tadi baru kita pergi kenduri, kau makan nasi, kau nasi kosong. Gitu, ya. Ha, jadi apa agaknya makanan yang boleh buat Ajay Moh rasa wow tu, kan. Ha, dia lain macam tu bunyi dia, kan. Okey, jom kita nak, kalau nak sambung lagi, kita akan kembali semula lepas ikan. Menerusi ruangan Gaju Asyik, kita dengarkan dendangan daripada Hezron. Hezron, pergi saja dariku. Pergilah kalau tak nak makan. Kacau je. Gaju Asyik.

Itu dia. Ayu, Cak Nak Jerai yang menghiburkan kita. Gajo Asyik 9.41 minit pagi. Baiklah, kembali menerusi topik untuk pagi, Kak, iaitu penama ni, kalau pergi kenduri, apakah makanan yang buat Ajih rasa macam wow sangat, memang best, memang sedap, memang terbaik lah. Rugi kalau orang kata tak ambil berulang-ulang kali. Macam mana? Jadi bolehlah kongsikan bersama. Kalau tadi kita dengarkan daripada Mawar Putih, Milin Merlina Dusi, kita nak baca pula daripada masa apa ni? Ina Ju Ipoy ya. Ada rebung masak lada dengan ikan keli goreng, itu hak suka makan di tempat kenduri kahwin. Bagi adat pula mesti ada bunga telur dengan polot, lepas tu dapat satu punya dia lah. Kan gitulah kan. Kadang-kadang bunga telur ni kalau macam masyarakat orang kita yang dia pandai nak nganyam, nak mengubahkan benda tu jadi cantik kan. Ada juga, rugi tau pergi rumah lampu kahwinnya siapa ni, apa nama ni, kelunjuk ambil tu, dia tak ambil pun bunga telur. Contohnya. Okey, ada separuh kenduri ataupun tempat perkahwinan tu dia semua menyediakan makanan kampung. Dia tak buat makanan nasi minyak, Pak. Dia Pak buat ayam masak merah, tapi dia menggunakan masakan kampung. Woi, memang terbaik. Ya. Yeah. Dan juga Nur Sanusri, dia beri nahu macam ni. Gulai kawah, daging lembut, kuah pekat. Puh. Ui, dia punya bunyi kan. Puh. Ui, alen wasalan. Punya sedapnya ikan gulai kawah. Daging lembut. Ui, geram pula aku. Pagi-pagi hari kita cakap pasal makanan, ya. Okey, itu dia. Itu daripada Nur Sanusri. Juga Diana katanya samal petai. Kalau kenduri kahwin ada samal petai, memang aku makan. Do you think you're better? Jadi kalau nak makan samal petai ya, hati-hati kalau pergi kenduri pun apa kan. Gula-gula hijau ni kalau kita makan, kalau kita cakap dengan orang keliling, takut ada yang pingsan. Buat pemanis mulut dia, betul lah. Tapi janganlah, kan makan petai ni, bukan Pak boleh. Mokcik pun suka makan petai ni. Tapi kalau kita pergi kenduri kan, lepas ni nak cakap dengan tuan rumah, nak cakap dengan pengantin, nak ucap tanya. Kenotlah berhati-hati ya, makan petai ya. Takut gelap, macam-macam. Ada yang kata kalau makan petai nanti takut anak bini lari. Takut tiba-tiba tak kenal dia. Janganlah macam tu ya. Okey, itulah. Ada lagi akan dikongsikan stiker selepas ini. Macam-macam lah sama petai lah. Sama tepoyak pun. Amboi. Okey, apapun terus bersama kami menerusi ruangan Gajo Asyik. Moi-no-moi. Lain daripada lain bersama Azlia. Terus senyum sendiri. Itulah dia, senyum lah. Moi-no-moi. Lain daripada hak lain.

0: Liasmi dari Kampung Pulu Pestuer. Tengoklah asik FM moy nang moy. Ye sana Kampung Pulu Pestuer. Semonglah asik FM moy nang moy. Tengoklah asik dong eng.
1: Asik FM moy nang moy. Kecil. Kok pernah ada orang?

Ya, itu dia. Dah sang geras, geras ya. Menghiburkan kita bahar. Ha, dia ala-ala macam pop pop ye-ye kan. Oh, sebagai hiburan kita pagi hari ini. 9.53 minit pagi ya. Rakan-rakan, sambil-sambil kita bersarapan ya. Kita nak baca-baca juga perkongsian berkenaan dengan apa nama ni tajuk yang dikongsikan bersama. Iaitu topik kita, kalau pergi kenduri, apakah makanan yang paling wow kita akan cari kan. Tapi sebelum kita berkongsi lebih penuh, lebih jauh lagi, sebagai informasi dan juga sebagai pengajaran dalam kehidupan kita, kalau di Keratan Akhbar ya, di Berita Harian, kita boleh tengok di laman di mana orang, dua pelajar MRSM alur gajah hilang. Jadi Ashraf Wajdi mohon doa orang ramai pelajar hilang ya, bantu untuk mencari Siti Nur Aira binti Aidi dan juga Nur Aish Humaira binti Muhammad Saad yang baru berumur 16 tahun dua-duanya. Ha, jadi diharapkan kita pemudahkan segala urusannya. Kita yang mana rakan-rakan yang apa nama, kita bantu orang, orang akan memudahkan apa nama ni, memudahkan kerja orang lain. Jadi mudahkan kerja kita juga. Jadi mana-mana rakan kita yang yang nahu pelajar hilang, kalau kita berjalan tu nak nahu di telion, talian telefon bimbit masing-masing, bolehlah ambil dan lihat sendiri muka adik tersebut. Kalau terjumpa budak-budak ni, beri nahu lah kan. Jadilah kita yang prihatin. Sekarang nampak bolehlah. Kadang-kadang orang marah tau, menyaga tepi kain orang. Tapi kadang-kadang tu menyaga tepi kain orang ataupun kita ambil peduli dengan apa yang terjadi akan mengelakkan sebarang masalah berlaku sebenarnya. Jangan kita jadi. Kadang-kadang tu ada benda yang harus kita ambil nahu yang terjadi di keliling kita. Jangan lihat, dengar dan kita biarkan tanpa membantu. Okey, jadi itulah di antara perkongsian ya, yang boleh kita jadikan ataupun kita boleh ambil peduli berkenaan dengan pelajar hilang yang hilang di alur gajah ya. Jadi sama-sama kita berusaha untuk mencari mereka yang hilang ni. Kalau orang lain ke siapa pun, sama-samalah kita berusaha. Sekarang benda senang, kita wawarkan, jadi orang kata boleh sampaikan pada satu Malaysia pun di mana aja, insyaAllah kita akan dapat jalan penyelesaian. Nah, itu dia sikit perkongsian dengan apa yang berlaku setiap hari. Okey, kembali menerusi topik kita. Topik tadi di manakah? Topik tadi, kalau tadi berkenaan dengan pergi kenduri, ada yang nak cari macam Apak Debbie Lisa Semi, dia boleh tahu. Dia nak cari sama terpoyak. Oh, sama terpoyak. Sedap tau sama terpoyak tu. Sama terpoyak. Dia kalau kita kawan, ada kawan pula. Kalau kita masak kari, segala macam kari, lawan dengan sama terpoyak, memang terbaik. Saya cakap tu. Terbaik dari pasaran, dari mana-mana. Kalau kita makan pun memang kita tak tengung lah. Apa nama ni? Pakcik Makcik Kiah lalu ke, Atuk Leman lalu ke, kita dapat lihat dah, kita dapat tengok. Dan juga Mi Zaja, dia pilih nak cari pulut manis. Pulut manis pula dia cari ya. Lain macam dia cari ni. Abah Eli pula dia kata, rindu masakan orang lamak dulu, makanan tradisi orang Mamari. Itu betul, kita faham ya. Orang lamak-lamak kalau dia pasal masakan ni, kalau macam kenduri kendara, memang pak boleh nak lari. Dia semua ni orang yang pandai-pandai mahir orang masak. Dan juga kalau kambing golek. Nama dia kambing golek. Nama kambing golek. Dia macam mana ni nama kambing golek? Jadi komen dia macam ni. Ayam masak merah, keli masak saman, keli goreng, memang menu favorite. Itu adakah dekat kenduri? Keli masak saman, keli goreng, adakah? Ayam masak merah tu macam biasalah. Tapi kalau macam masak kat kampung, mungkin ada kot ya. Kambing golek. Nama dia kambing golek ya. Keli masak merah. Okey, faham. Lepas tu Hamid Daud ni pula, dia beri tahu, aku makan je apa yang hidang. Itu dia tak kisah. Pasal makan apa ni, masakan lemak apa ni, di kenduri dia tak kisah. Okey, bagus. Daripada Pak Izzah Pahit pula, masak lemak, kerabu umbut kelapa. Kerabu umbut kelapa, dahsyat. Lain daripada yang lain ni, jangan main-main. Kerabu daripada ni umbut kelapa, mesti sedap pula.
Okey, itu dia. Ada lagi yang kita kongsikan bersama. Relax, santai ya. Ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsi bersama rakan-rakan pendengar berkenaan penama komen yang kita dapat daripada pendengar berkenaan topik untuk pagi kah? Iaitu kalau pergi kenduri kahwin, apakah makanan yang paling wow? Rugi tak cuba, rugi tak makan. Jom terus bersama dengan Wani Hasrita, Madu 2. Dah pergi kenduri nak cari Madu 2, dah kenapa? Paha palis dianya. Bahasa Pak Snoga, Madu 2 dia cari. Moin-moin lain daripada hak lain.

0: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Moi, no moi.

Itu dia Sinar Band dengan 18 suku kaum untuk pagi kau. Bagi cergas, bagi sihat, bagi nyawa kita okey. Hati tenang, barulah kita kerja semuanya akan jadi beres, mudah semua perkara yang kita lakukan untuk pagi kan. 10-11 minit pagi, cepat masa berlalu kan. Kita pejam celip, mocik beletir ke bebel itu. Yelah, mak malum lah kan, bila mak-mak kalau dapat nak beletir pada ni kan, pada nak beri nak orang tu, bukan beletir lah. Cuma orang kadang-kadang nasihat, mocik nak bagi nasihat bukan untuk diri sendiri. Kadang-kadang yang kita boleh, yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Ha, jangan macam-macam. Okey, mana Allah, laris kita tak ada ni jangan. Sebab laris kita tu balik kampung, tak tahulah. Tapi apalah, kita bagi dia, bagi dia rehat, bagi balik kampung, bagi dia uruskan apa-apa yang patut. Tapi itu pasal laris tak boleh mainkan lagu laris pagi ni ya. Gerak solo kita pagi ni. Okey, kalau tadi berkaitan dengan topik kita, apakah kalau pergi kenduri kahwin, apakah makanan yang wow, yang kita macam rugi tak makan. Ha. Jadi macam-macam dah disebutkan, dah macam-macam dah semua kongsi lah dekat Facebook HFM. Ada yang kata nak sama petai, tapi hati-hati tau makan petai. Susah nak cakap. Ini pula daripada Hamid Daud. Aku makan, okey tahu sudah, dan Cik Man Kamarudin katanya, gulai kawar rugi. Rugi kalau nampak tulang tu kan. Dengan tetel, aksesori dalam laut tu, tapi tak ambil. Gulai kawar. Ada gulai kawar ya. Kenduri kahwin. Rasyat lah. Memang kahwin yang meletup gitu ya. Itulah dia. Terima kasih kepada siapa tadi? Cik Man Kamaruzaman. Ini pula daripada Ajik Je. Kambing golek. Ya, kambing golek. Wow. Itu lagi mewah. Dahsyat kambing golek-golek. Lain macam eh. Dan juga Yaya, rakan kita Yaya bin Marhani katanya, kerabu umput bayas, sedap. Sedapnya. Kerabu kan? Dan juga Rosmawati Bangun katanya, pucuk betik, tumis tauco bersama ikan bilis, cili kering. Menu favourite. Itu ada kenduri ada ke? Kenduri ada ke rumah macam tu? Pucuk betik tumis tauco bersama ikan bilis, cili kering. Sedapnya. Tolong buat sikit. Rosmawati macam sedap je. Ada mana-mana yang kenduri hari Sabtu besoknya, tolong buat ya. Mokcik dah datang. Bagi tahu mokcik. Mokcik nak makan pucuk betik dan tumis tauco. Mokcik tak pernah buat lagi. Lepas tu Leila. Wahai Nur Leila. Alahan Nur Leila. Nur Leila kata Leila Jamal ya, bukan Leila Manja. Katanya nak apa nama ni, air sirap, air sirap berbodoh. Kena ke? Kena ke? 50 sen. Katanya lada goreng. Lada goreng pula. Kau dah kenapa nak lada goreng? Ada ke? Kat kenduri lada goreng. lada goreng. Macam-macam lah. Nur Syahirah Ros Aludin katanya, nasi hujan panas. Rugi sebab jumpa kat kenduri je. Hujan panas kau. Belum lagi ribut petir. Hujan panas punya makanan lain macam bunyinya. Macam-macam. Itulah kan. Orang kata kalau pergi kenduri tak sah. Kalau tak ambil, tak makan, memang wow. Kau ruginya tak ambil. Janah kau rugi. Jangan tak pilih makanan tu sedap kan mainnya. Janah ya. Itulah janah. Itu dia, ada lagi akan dikongsikan seketika selepas ni kan. Kita dah mochi dah beletik kan. Kita bagi pendi berlagu dulu dan kembali selepas ini menerusi ruangan Gaju Asyik.

Itu dia Cik Rokia, ha, kabarnya dia suruh kalau memandu jangan main handphone laju-laju kan. Ah, kena fokus pada pemanduan. Betul, terima kasih ya Cik Rokia, ya Cik Rokia rongging kita. Ah, kita gurau-gurau pagi hari ini. Baiklah, masih lagi bersama menerusi ruangan Gajo Asyik untuk pagi ya, cukup indah. Semuanya okey ya. Ah, abang okey, kakak okey, adik okey, you okey. Ha, gitu. Dan untuk sekali lagi kita masih lagi menerusi topik pagi-pagi hari ini. Ada macam-macam kita dengarkan apa perkongsian daripada rakan-rakan. Dia kata, apa nama ni, kalau pergi kenduri apa yang menjadi pilihan kita yang paling wow sekali lagi kita tengok makan tu sedapnya, rugi tau tak ambil. Ha, itulah mak beri nahu lah Jana. Jana kena cuba hari ni Jana. Ha, kan Jana tak makan kan dah rugi kan, apa nama kepunan. Ha, contoh. Ha, jadi tadi kita dah dengarkan daripada Nur Syaira. Sekarang alamak, Abang Meran, okey ya. Ha, semoga abang saya, kita tak boleh jumpa Abang Meran depan-depan. Kalau kita jumpa Abang Meran depan-depan, nanti kita sedih, okey? Saya lebih berminat katanya menu kat meja pengantin. Saya pernah tengok tau, ada ikan siakap besar lengan makcik ke? Besar lengan, udang gala, hiasan buah-buahan, bentuk bunga. Tapi saya tengok, seorang pun tak usik. Kalau jamu kat saya lagi bagus, tak adalah membazir. Gitu, itu dikabarkan oleh Abang Meran ke? Thank you DJ Amran ya. Macam-macam lah dia punya penama ni. Besarnya harapan dia untuk duduk di meja pengantin dia. You duduklah meja pengantin, jadi pengantin. Dan juga Hinge, Sun, Moon, semua saya makan kecuali Hang Kim. Kau kenapa? Aduh, hai. Dan juga Hafiz katanya, semua yang ada, okay, semua ada, faham. Dan juga Sheila, Denny and Noah, bagi akak pula kan ni katanya, rugi tau kalau tak dapat makan bubur kacang. Bubur kacang hijau tu ataupun bubur pulut hitam. Pemanis mulut ni kan, kenapa katanya? Sebab apa akak suka dengan bubur-bubur ni? Dia punya rasa lemak, manis, berkerim. Itu yang buat akak suka pergi jemputan kenduri kahwin ni. Oh, dia makan berlemak-lemak je kat Sheila Denny ni. Oh, lain masyam dia. Ha? Yang manis. Hati-hati ya kat Sheila. Bung napa makan manis-manis tak apalah kalau senyum manis. Tapi kalau manis tu, nasib baik bukan selalu kenduri ya. Kakak guy, ni sis guy Fairu juga macam ni. Daging masak kisah. Daging masak kisah, okey? Daging masak kicap. Ui, sedap. Memang sedap lah daging penama masak kicap. Memang betul. Pah Palis hari ini. Oi, bong sesedih dia. Dia berenau. Dia nak makan apa ni? Bangkak panggang. Itu kalau orang kita lah. Kalau dia semua kahwin adalah yang tepi-tepi. Yang tepi-tepi. Kita faham. Lanci. Cik Lan Lin. Kalau orang kita dia kenduri kendara kan di kampung, dia ada makanan tambahan. Kalau bangkak panggang tu dia tepi. Dia tepi rumah. Tapi ada juga. Mak pergi hari tu penama ni beras. Tak kita beramri. Ada virus lah, virus. Ada. Tu macam tu. Nak macam mana kan? Dah orang kita, pak boleh kata empat kan? Kan mana yang orang yang pak beramur tu memang gitu. Pak kisah. Macam itulah dia ceritanya. Dan itu ada lagi, ramai lagi yang komen yang macam-macam berkenaan kalau pergi kenduri nak cari makanan wow gitu. Nak juga dia nak juga wow. Rugi kalau pak jumpa, rugi kalau pak makan. Macam itulah kan. Jom, jom kita terus bersama berhibur. Kita kalau tadi kita dengarkan Cik Rokiah. Cik Rokiah punya pasal lah. Cik Rokiah punya pasal. Sabar Cik Rokiah. Kita dengarkan lagu penama ni. Daripada Nisha. Nasha. Kalau tadi Cik Rokiah datang, kita dengar Nasha pula menan mehiwat. Moi no moi. Lain daripada Alam Menerusi Ruangan Gaju Asyik. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
belum tu. Ha, cokodak. Mana datang selepas ni lah ya. Moi no moi, lain daripada

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Okey, itu dia harakan kita, harakan the legend kita, Mr. DJ. Oh, tu dia yel-yel-yel ya, bersama dengan kumpulan Tarok. Moi-namoi, lain daripada lainnya, Jan. Thank you. Macam tahu pun. Oh, gitu, kena nahu lah. Hello, hello, come on. Okey, masa lagi bersama topik untuk pagi kah berkenaan dengan, kalau pergi Keluri, apakah makanan yang paling wow? Oh, nampak, dia punya rock lain macam kan. Wow, sakit tinggal. Kena boleh kau kena teruskan. Kau tidak. Dia ya, maksud tinggal kanan, keluar tengok kiri tahu. Wow, ha, rock kita dari Jumaat. Ha, rugi kalau tak makan kan jana kan. Ha, macam main. Wow, sekian-kian. Eh, dah juga. Penatlah macam ni. Okey. Ha, kalau tadi kita dah dengarkan daripada Guy Fairos, ya, daging masak kicap, Lanci Chow nama dia. Takut salah. Cepat salah. Salah sebut. Lanci Chow. Okey, apa Iza? Apa katanya bubur anak? Ada ke bubur anak lebah? Nak sikit. Macam-macam. Eh, betul ni Pak Iza. Menu apa kat ni? Kenduri. Menu anak lebah. Itu ke nama orang? Bukan ya? Aduh. Okey, Zulkifli Min pula dia cakap makanan free. Okeylah, itu biasalah. Kita biarlah luar biasa dik. Lin Luvia katanya ayam goyen. Ayam goyen dengan pulut bunga telur pengantin. Pulut. Oh, okey. Ayam goreng, pulut, lepas tu dengan bunga telur pengantin. Oh, macam tu ayat dia. Ya, mochi ke apa kalau dia salah sebut di satu harung kan dia macam boleh jadi tajuk lagu pula ni. Dan juga Walantera katanya, daging masak kawah. Oi, masak kawah pula. Tadi daging masak merah ni, daging masak kawah, daging masak kicap. Oi, kawah ya. Banyak tu nak makan ni. Okey, dan juga Zai Zuraini katanya, ketam masak lemak. Eh, melampau sangat kenduri ni. Ketam masak lemak. Nenas, mantap bang. Oi, melampau sangat kenduri. Adakah ketam masak lemak ni? Tiba-tiba tertelan naik liu. Aduh, hai. Oi, ketam masak lemak. Ya, terima kasih Abang Jebat. Jangan salah sebut, ya. Ya, betul. Ketam masak lemak, ketam masak butter. Ui, itu lagi. Itu memang orang ada-ada kalau ketam masak butter, ya. You better watch out. Nampak, aku cakap putih dah kau. Ha. Ni, Mahizan Muhammad katanya, gulai kawah, batang pisang kau ambil tu. Ha, dia umbut pisang. Bukan, batu pisang ada ke? Ada. Ada ke? Bukan umbut ke? Macam-macam lah. Geram kita. Okey, dan nanti kita relax. Kita nak lagu lah tu. Macam mana tu? Ha, macam mana tu? Ada pun juga ni. Umbut pisang. Batang pisangnya. Okey lah. Apa pun nanti kita cuba. Kita suruh Lin masak sekejap lagi. Aku bagi 10 minit je. Lin, kau masak sekarang. Jom terus bersama dengan Nur Amira Shahira. Kita pergi Espanyol. Dengan bunyinya La Fuerza del Juego. Lain macam bunyinya. Moi no moi. Lain daripada lain.

lain macam kan. Kalau mochi yang bunyi tadi-tadi kan, memang betul. Betul-betul El Spanyol El Heli. Wah, gitu. Okay, main lagi. Masa lagi bersama Nusi Ruangan Gaju Asyik untuk pagi yang cukup indah. Pukul 10.48 minit pagi. Sebentar saja lagi kita akan beri laluan untuk berita dalam Lelik Jakun. Masih lagi bersama dengan topi yang hangat, yang pedas, yang orang kita padu lagi letup gitu ya. Mochi akan kongsikan lagi selepas ini. Dan saya juga berkongsian dengan apa yang berlaku setiap hari. Kalau tadi kita berkongsi berkenaan dengan seorang yang budak hilang ya, pelajar MRSM. Kalau sesiapa yang ada informasi ya, bolehlah tolong beri nahu. Kalau sesiapa yang berkenaan untuk berjumpa dengan adik-adik ni, beri nahulah. Sekurangnya kalau kita dapat membantu, kita doa yang terbaik untuk mereka ya. Dan juga kalau siapa peminat-peminat Formula 1. Ha gitu, Mokci memang minat Formula 1 tapi pegang steering saja ya. Di rumah cukup lah. Tapi ini bagi peminat sukan pemotoran Malaysia, Ahimo dapat menyaksikan Grand Prix GP di Bahrain. Lita antarabangsa ni. Oh, Bahrain di lita antarabangsa Sepang. Bukan di Bahrain. Alamak, terlebih excited memang gitu ya. Dari 2 hingga 4 Oktober. Jadi kalau mana nak beli tiket, dekat depan the rumput pun berharga RM200. Bolehlah belanja mokcik RM200 jadilah. Kemal lah. Sambil-sambil cabut rumput confirm tak naik ya. Dan tiket 3 hari ditawarkan serendah, kan dah khabar dah RM200 ya. Jadi khusus pada pemegang MyCard dengan kadar khas untuk 6 kategori tempat duduk. Dan juga mana yang peminat tu juga sesawang, boleh lama sesawang pula dah kenapa aku. Boleh lawat sesawang rasmi GP Bahrain dengan harga tiket untuk pemegang MyCard dan di antara RM200 hingga RM2,083.40. Mana yang RM2,000 nak belanja mochi ni lah ya. Dan budak-budak yang anak-anak kita yang berumur 3 hingga 6 tahun mendapat diskaun 25%. Percuma. Macam ni nak beranak lah, cepat lah. 3 tahun ke bawah pun cuma. Apa ke hair dia? Dia semua nahu ke? Nak tengok kereta tu? Macam-macam lah. Tapi apa pun, bagi peminat-peminat ya. Peminat sukan pemotoran Malaysia. Jadi datang kalau mana berpeluang lah. Kalau kita duduk dekat Lita tu, kita dengar bunyi cukup lah. Ya? Sudahlah, okey? Okey, jadi apa pun, kita terus bersama dengan penama ni. Topik pagi-pagi hari ni yang masih hangat di pasaran ya. Kalau tadi, terima kasih pada rakan-rakan yang sama memberi idea ya, membagi segala macam buah pikiran ya, bukan buah arca ya. Siti Salwa katanya, saya suka makan acar buah katanya. Mesti cari punya. Tapi betul kan? Itu betul. Di mana-mana kenduri pun memang ada acar buah ni. Ada juga tapai. Itu tengok juga. Encik Amir pula dia kata nak es krim. Ais krim. Oh ya, sedap juga dia. Panas-panas memang kita cari ais krim. Tapi ada juga ada yang tapi kalau ais krim yang lalu tu kling-kling-kling-kling yang jual. itu beli. Itu bukan cuma. Itu beli ya. Cik Tena katanya, lauk-lauk kampung sambal belacan. Alamak, sedap. Kalau fikirkan lauk kampung ni, tak boleh belah lah memang. Sambal belacan, lauk kampung memang menarik perhatian ya. Okey, dan Fira kata, sambal perut. Memanglah sambal perut, Fira. Masalahnya perut siapa? Takkan perut mokcik punya. takut. Ya, kalau perut apa nak? Perut unta pula. Perut lembu ke? Ya. Sedap lah. Kalau kau cakap pasal perut tu memanglah. Sedap buat kerabu perut. Kerabu perut. Betul lah. Ya. Sambal perut. Ini macam mana sambal perut ropoh yang nanti kita tengok. Encik Enzes pula katanya daging masa hitam. Daging dendeng. Dan juga jelata acar nenas. Sedap. Tahu. Okey, sedap. Okey, itu. Sabar lagi. Dan apa pun, saudara, kita masih lagi. Banyak lagi komen-komen nak baca ni. Rugi kalau tak baca habis. Kita akan sambung kembali dengan topik yang cukup menarik untuk pagi ke. Kenduri kalau makannya paling wow, ya. Wow. Selepas ikan, rugi tau kalau tak makan. Kita akan sambung kembali selepas berita nanti. Apa pun terus bersama kami, Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada menerusi ruangan Gahju Asyik Moi Nomoi, lain daripada bersama dengan Serigala. Kia Kio, kesana kesini.

Line Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.com.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Jakonika disampaikan oleh Laila Aping. Skop sumbangan Asas Rahmah SARA akan dipuluskan pada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Cadangan itu diutarakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas dia juga langkah tersebut penting untuk memastikan bantuan kerajaan Bunga Hajam membantu meningkatkan kuasa beli rakyat malah memperluas akses kepada pemakanan hak lebih sihat. Dalam perkembangan anak lain, orang ramai dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV masa monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Buayan, cuaca panas kurang hujan dan langit cerah meningkatkan pendedahan pada sinaran UV, khususnya masa melakukan aktiviti luar. Tempoh 11 pagi hingga 4 petang perlu diberi perhatian kerana sinaran UV lazimnya mencapai tahap maksimum. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap 4 sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas hak tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183. Diikuti Kuching, Samarahan dan Seri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan 4 sihat iaitu Johor Setia, Ceras dan juga Shah Alam. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Makrun Fazli Muhammad Fahmi Buayan, situasi jerebu hak melanda negara Masa Ika dijangka empat menunjukkan sebarang perubahan untuk tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku dalam beberapa tempat, ianya mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan jerebu tersebut Masa Ika lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada hari Rabu, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Majlis Bandaraya Johor Bahru akan mewujudkan pusat kurungan menatang untuk menangani isu asuk dan kucing liar secara sistematik. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Muhammad Syukur Buayan, pusat tersebut akan memastikan setiap menatang liar yang ditangkap diberikan makanan, rawatan dan penjagaan hak sewajarnya. Seorang tenok maut manakala 5 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP, Renggam, pegawai bomba kanan 2 Sorami Saleh, mangsa hak maut ialah pemandu van manakala 5 penumpang hak cedera berjaya dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan 4 mengalami sebarang kecederaan. Polis Melaka sedang mengesan 2 pelajar bertindak di tingkatan 4 MRSM Alor Gajah dilaporkan hilang sejak Selasa tantunya. Kedua-dua, Siti Nur Aira ID dan juga Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berumur 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintenden Ahmad Abu Bakar berwayat kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Siti Nur Aira berkulit gelap manakala Nur Aish Humaira berkulit cerah. Dia semua dilaporkan kali terakhir Delian memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM 4 akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM Datuk Seri Lee Chong Wei menjelaskan semangat juang prestasi keseluruhan melemahkan teknikal dan juga semangat di tahap kecergasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh untuk kenal pasti punca dan perbaiki menerusi peranan barisan ke jurulatihan. Pasukan baseball bertindak negara menyasarkan peningkatan kedudukan untuk memperkukuh kedudukan dunia menerusi pembangunan akar umbi serta penekanan kebajikan atlet. Menurut Presiden Persekutuan Baseball Malaysia, Sazali Hussein Buayan, Malaysia masih berada di kedudukan ke-21 dunia. Tumpuan masih diberikan pada penyediaan pasukan seawalan usia 10 tahun untuk memastikan kesinambungan pemain berkualiti dan ke sekuat senior.
Sekali, jangan mudah berputus asa dan sentiasa berusaha memperbaiki kelemahan menjadi antara kunci kejayaan dalam dunia sukan permotoran. Itu pesanan Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim masa berkongsi pengalaman bersama mahasiswa UTM tentunya. Menurut Tunku Abdul Rahman, kejayaan empat akan datang dengan mudah. Sebaliknya, memerlukan persediaan fizikal antara mental hak konsisten serta kesungguhan memperbaiki kelemahan. Dan itu sekian berita jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.

melayang terbang pula ke sana ke sini. Kalau sayang kata tak katalah sayang tidaklah mokcik nanti. Iha. Ha, macam lagu. Boleh ya? Pantun sayang menyayang namanya. Baiklah, pukul 11.15 minit pagi. Jam-jam yang terakhir untuk menerusi ruangan Gajah Asyik. Dan juga, jom kita baca yang terakhir juga menerusi topik kita untuk pagi, Kak. Macam-macam topik dikongsikan. Macam-macam kata-kata yang comel dikeluarkan. Dan juga, yang terakhir daripada Mommy Comel kata Mommy, ayam masak merah ala kenduri best, makan dengan acar timur sedap. Itu memang, nah itu kalau dah mana-mana kenduri kita pergi pun memang ayam masak merah, kalau panda macam kena petir tujuh petala. Kena anda. Ayam masak merah kan, semua peminat, adik-adik, anak-anak pun semua minat sekarang ni kan. Begitulah adanya. Jadi apapun, terima kasihlah kepada semua yang penama ni, yang secara langsung tak langsung yang dah beri komen menerusi di Facebook Asyik FM berkenaan dengan kalau pergi kenduri, apakah makanan yang buat Ajih Mo rasa best rugi kalau tak makan. Begitulah adanya. Jadi terima kasih yang mana yang bagi apa komen-komen yang cukup menarik, yang terhibur ya, yang makan apa ni batang pisang, yang umbut pisang lah, segala macam dia makan ya. Dia yang daging masak lemak, daging lembik, lagi lembut, segala macam daging. Tapi apapun itulah, di antara menu-menu kalau tak makan tu rasa macam tak senang hati, tak puas hati. Terima kasih yang tidak terhingga dengan apa nama ni komen-komen yang diberikan. Alhamdulillah yang wah suka. Hari Jumaat, okey. Boleh gelak ya. Okay, get ready semua. Penat mokcik bercakap ya. Penat membebek, penat beleti. Get ready Jana, get ready Kak Salina, get ready segala siapa sini. Kita intai sikit. Kita intai. Get ready Daphne Murni, get ready ya. Ini kawan-kawan gegar I, okay. Kawan-kawan gegar I, Daphne, apa nama ni, Murni, Salina, siapa lagi? Kak Bayu, thank you Kak Bayu ya. 13456 ya. Yang mana tak tahu nak sebut apa dah. Apa nama ni? Nama-nama yang dipanggil yang gegar tak? Ya gegar. Yang Bobo Boy sabar, yang Bomba Boy get ready. Nanti ada lagu Bobo Boy. Jom kita bayangkan sekarang kita nak bayangkan di mana agaknya. Dia sungai, di air terjun ataupun di penama ni, di hutan rimba. Jangan takut, seram. Betul-betul seram ya. Kita pergi ke inilah padang ni, padang jarak, padang terukur, boleh ya. Get ready semua.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia ha, lagu yang mengimbau kenangan dan juga cerita-cerita yang banyak di sekitar tahun 80-an kan? 80-an ke? Ya ke? Ke 90? Eh, kau gelap. Ha, ya. Lagu-lagu zaman-zaman itu yang cukup mengimbaukan semula kenangan dan cerita mungkin sekolah di zaman-zaman tersebut kan. Ui, banyak kenangan sebenarnya. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang terus setia mendengarkan Mokci. Mungkin di kedai makan ya. Uncle Moto, thank you Uncle Moto. Itu lagu Ray itu sangat-sangat sedam-sedam. Itu lagu Hindustan. Oh, Uncle Moto banyak ceria lah. Thank you Uncle Moto ya. Dan juga yang dengarkan di pasaraya ya, di pasaraya, di kedai-kedai apa nama di kedai-kedai shopping mall ya. Oh, ada juga. Terima kasih. Kita teman berteman di ruang udara yang lain daripada yang lain. Salam perkenalan yang baru saja mendengarkan Aisyah FM. Terima kasih. Terima kasih Syu, terima kasih Daruri, terima kasih kepada Jana, terima kasih kepada Salina, terima kasih Kak Bayu, terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama Aisyah FM di TikTok pun. Terima kasih Norju, terima kasih siapa lagi yang ada kita nak sebut-sebut semua. Yahya Torik, terima kasih kerana teman berteman di ruang udara. Murni sayangku, terima kasih yang mendengarkan Aisyah FM Moy No Moy lain daripada lain. Jom kita terus berhibur menerusi lagu seterusnya daripada Amantra, Ingat Selalu kan. Kalau tak ingat siapa lah, kita kena ingat selalu lah. Moy No Moy lain daripada lain, Ingat Selalu.

Itu dia. Ha, ingat meh yang menghiburkan kita, rakan kita daripada Pink Solo. Terima kasih kepada rakan-rakan yang terus mendengarkan Nak Syafiq Moy Nomoy. Lain daripada hak lain. 11.42 minit pagi. Cepat masa berlalukan. Jadi, Mok, kita ada rumah macam mana, Mok? Mok, akak-akak ke rumah tu dah masak, dah siap untuk pemakan tengah hari. Anu nak balik dari sekolah, dah makan, kadang-kadang tak apalah. Kalau pada ayam pun sekurang-kurangnya ada ikan. Kalau pada ikan tu ada tulur lah, tulur. Ada tulur, kita buat goreng tulur, ya. Kadang tolong masak sambal, tolong masak lomo. Laparlah pula kan. Tiba-tiba cakap pasal makan, saya makan je kerja ni kan. Tadi dah wow, dia makan lagi kan. Ini makan tengah hari. Kalau mak kita ada rumah tu, dah makan tengah hari, dah siap untuk anak yang balik dari sekolah. Pukul 1 tengah hari kelak, balik dari sekolah, dia nak tunggu ada yang sampai rumah pukul 1:30 sampai pukul 2 kan, macam tu lah. Jadi yang mak ada rumah tu biasa sampai dah tengah hari, dah apa ni, dah siap masak, baru mak boleh rehat. Kalau dari pagi tu buka aja mata, Pak boleh duduk diam. Nak menyapu, nak membasuh, nak membersih, nak menggulai, macam-macam kan. Oh, betina? Ya, itulah kerjanya. Yang paling penting, bila kita ada masa untuk rehat, dia yang bagus. Yang pandai apa nama ni, nahu masa untuk rehat macam bila kan. Mak kita pandai. Mak, macam tu lah kita suka. Mak jangan penat-penat, Mak. Mak kalau penat kan susah hati, makcik tu. Nak cakap ya, jadi ada ruang untuk kita rehat bernafas, ya Mok, ya. Okey, dan juga untuk rakan yang bekerja tu, jadi selamat bekerja lah semuanya. Bekerja dengan bersungguh-sungguh, jadikan sebagai kerja tu satu amanah yang diberikan, dan kita lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Ya. Dan terus 11.43 minit pagi, jom kita terus berhibur sebelum kita Mokcik menutup ruangan Negah Ju Asyik untuk apa ni pagi kah, bersama dengan Ada Azin juga Dan. Dan apa ni? Dan apa nama ni? Dan Marhain ke? Bukan. Dan Manjo. Tu dia. Cinta Setandan Pisang. Menemui lain daripada hak lain.

Itu dia dengan daripada senarai dengan lagu bertajuk Parenthood membawa kita ke pukul 11.53 minit pagi. Cepat masa berlalu kan. Rasa macam risau nak tinggalkan rakan-rakan pendengar ya. Dari pukul 8 pagi yang menggegarkan tu mengejutkan daripada tidur Halena. Apa pun, terima kasih. Kita teman berteman di ruang udara dari pukul 8 pagi tadi hinggalah ke saat ini hampir jam 12.30 hari. Dan selepas jika bersama dengan rakan tugas akan menemani rakan-rakan pendengar untuk ruangan seterusnya iaitu Maihi akan kudara daripada pukul 12 hingga ke pukul 4 petang kelak. Jadi semua kalau mana rakan-rakan yang berdekatan dengan apa nama ni Gombak, boleh kita berjumpa di Gombak lah petangkah hingga ke pukul 8 malam kalau tak silap. Dalam pukul 9 lah, 9 macam tu ya. Jadi apapun, terima kasih kepada rakan-rakan yang teman berteman di ruang udara dan mau ucapkan mengundurkan diri. InsyaAllah kita akan berjumpa dan bergabung ya. Esok pagi, bukan pagi. Terima kasih dan ya, kita tercapai ya. InsyaAllah besok dalam pukul 4 hingga 8 malam kalau tak silap. Dan hari Ahad konti pagi 8 hingga 12 tengah hari. Jadi itu mengundurkan diri. Assalamualaikum, bye bye. Dan jumpa lagi lagu wajib. Kita tunggu sabar-sabar. Moi-moi lain daripada hal lain.

0: Ibrah, Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun hak agama Islam ke dunia nin ada nah guna hak untuk semua hai manusia sejagat dan bukan hak dikhaskan kepada sesuatu bangsa ataupun kaum. Sememang nikmat nang nyap tehingga ke dunia nin ya nah nikmat Islam dengan kalimah dua kalimah syahadah iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seseorang yang adab akan dapat menembus tirai atau hijab untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan solat, doa, berzikir dan sebagainya. Apalagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ke akhirat esok jika diizinkan insya-Allah. Namun gitu saudara, akan ada orang nanya mengambil nikmat nang nyap tehingga ini. Nikmat Islam nang amat luas dan tinggi ini pun nyap dipeduli oleh segelintir umat manusia. Nah mungkin enggan ambil tahu atau sombong ataupun dia nyap paham akan tujuan dia lahir ke dunia ini ataupun dia lalai dengan permainan dunia nang nyap kekal ini. Saudara muslimin muslimat, cuba nah kita perhati dengan suasana hidup kat sekeliling kita. Dengan perumpama, jika kita nak memanuk keto, dah pasti memerlukan lesen memanuk. Kalau nyap, menjadi satu kesalahan di sisi undang-undang jalan raya. Begitu juga, jika kita nak menggunakan senapang atau senjata api, juga perlu lesen senjata api. Maka, saudara, untuk seseorang yang nak hidup ke dunia ini, perlu nah satu lesen yang lebih besar daripada lesen yang ku sebut itu. Lesen yang ku masukkan itu ialah agama yang paling suci ke sisi Allah, iaitu agama Islam. Lesen ataupun kunci untuk kita menjadi seorang Islam ialah amat senang, iaitu dengan hanya mengucap kalimah syahadah. Lepas itu disambung dengan ibadah-ibadah umum dan khusus. Akhirnya saudara, sesiapa umat manusia yang menolak Islam sebagai satu cara hidup, maka dan hidup ken muka bumi Allah nin tanpa lesen nang sah. Allah nyak pandang kepada ahad ket akhirat esok, maka menjadi ugi nah dan rasa menyesal. Kembali nah bertaubat dan menjadikan Islam sebagai suatu cara hidup. Semoga berjaya dunia dan berjaya akhirat. Fikir-fikir dan renung-renung nah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Baik, jam kita ada 12.05 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari kepada maha pendengar Asyik FM, lain daripada nang lain. Untuk hari ini, jemaat penghulu segala hari ya. Bersamaan dengan tarikh untuk hari ini 14.08.2026. Jadi masa ini dari 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang akan ditemani Kuina Alam ke sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang seterus Senin. Jadi kita ada Maihi Asyik menemani rakan pendengar sampai ke pukul 2.30 petang. Jadi dalam Maihi Asyik jam 12.30 minit tengah hari kita ada tas Fitrah ya. Rancangan Fitrah. Yang diterbit oleh Jakim ya. Penerbit dia Puan Azizah Nga. Untuk Fitrah hari Jumaat ini 14.08.2026 bertajuk Bentuk Bahagia ya. Selama setengah jam akan menemani rakan pendengar. Jam 1 tengah hari kita akan kelingan berita dalam Dalek Semai. Lepas tu kita akan terus bersama dalam Mahi Asyik sampai ke pukul 2.30 petang. 2.30 petang semacam biasa kita ada Khazanah Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang. Setengah jam ya dalam Khazanah Seni Asyik 3 petang. Kita akan kelingai berita dalam dalik temuan. Dan sepatu kita akan bersama untuk jam nang terakhir dalam Mahi Asyik sampai nak ke pukul 4 petang. 4 petang habis tugasanku untuk hari ini menemani rakan pendengar selama 4 jam. Jadi selamat tengah hari. Tengah mandu berhati-hati dalam pemanduan ya. Walau ke mana arah sekalipun hati-hati mandu. Kalau sampai dengan selamat mudah-mudahan tengah bekerja sama macam ku dekat sini tengah bekerja. Harap muha tugasan untuk hari ini berjalan dengan lancar. Yang bercuti, ada yang bercuti, selamat bercuti. Okey, dah ada juga yang tengah bercuti. Yang mungkin tengah berniaga kan, kawan dengan kita yang berniaga apa ni, jenis perniagaan, akar kayu ko, sayur-sayur kampung ko kan, dekat simpang-simpang kampung terutama deh. Yang peraih datang tu senang hikin lah kan. Kita tongoi peraih datang, jual dah habis dah kerja. Manakan kawan dengan kita yang niaga tepi, yang jual sendiri ni, kenalah tongoi. Kadang-kadang tu jualan habis, elok lah kan. Mana yang tak habis tu kita sambung lagi esok untuk berjualan ya. Harga berjualan hari ni baik-baik ni, laris ni. Terutama hari jemahan orang ada yang lalu dekat tepi-tepi jalan ramai. Mungkin ada yang nak balik kampung kan. Mana kawan dengan kita yang cuti jemahan Sabtu Ahad, kadang hari jemahan dah berjalan balik ke kampung dah. Harap jualan baik sayur-sayuran kan. Kadang uang-uang yang duduk dekat kawasan-kawasan luar bandar dengan bandar ni gemar mencari sayur-sayur macam tu kan. Sayur-sayur kampung, jantung pisang ko, humut ko, rebung, pucuk ubi, pucuk paku kan, keladi macam-macam lah, petai pula, ulam-ulaman petai, kedai, jering. Ni jam dah boleh khabar musim petai ya. Mana-mana kita pergi tengok petai ni kan. Jadi harap semua jualan habislah orang khabar tu kan. Yang berniaga, tak kisah berniaga apa, mungkin kedai getah ko, kedai cuci kita ko, kedai runcit ko, bengkel, belok motor, belok kereta ko. Penat tu memanglah penat kan, mana kerja yang tak penat. Harap customer ataupun pelanggan yang datang ramai. Harap dapat siapi muhab permintaan daripada pelanggan-pelanggan yang datang kan. Terutama yang rusak teruk tu payah hekan ambil masa beberapa hari. Kalau setakat datang pancit ko, benteng yang sebenteng ni kan, kejam ni kan. Baik, dalam Mahi Asyik ni menemani rakan pendengar ya. ditemani Kuina Alam kat sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar hampir ke pukul 4 petang ni kelak.
1: Mahi HFM More No More.
0: Kita bersama dengan Sang Kuang dengan lagu Kian Ikhlas.

insan ada apa? Insan ada awalnya, tidak ada akhirnya. Manusia

0: Definisi gembira dan bahagia ialah seperti sebuah tempat di hati dan otak kita. Maksudnya otak dan hati ni dia macam satu tempat yang tak ada benci, tak ada marah, tak ada sedih, tak ada kecewa. Dan tuan-tuan, kalau begitulah tempatnya tuan-tuan, anda mampu untuk bahagia. So dia adalah tempat dalam diri kita. Bahagia bukan bermaksud tak ada masalah. Kita dipanggil bahagia dan rasa bahagia dan gembira tuan-tuan bila kita sentiasa bersyukur. So mulai hari ini, sentiasa fikirkan tuan-tuan, setiap apa yang berlaku, at least dalam setiap perkara tersebut ada kebaikan-kebaikannya. Bahagia dan gembira inilah kemampuan diri kita untuk kenal pasti semua perkara baik dan buruk dalam hidup kita. Kemudian kita pilih untuk fokus pada kebaikan dan hikmah.
1: Berjumpa lagi bersama saya, perkongsian tentang maksud bahagia. Sebentar tadi saya menceritakan bahawa kebahagiaan sebenar ialah kebahagiaan yang dibawa oleh Nabi kepada manusia yang dihantar oleh Allah SWT. Bahagia itu berada dalam hati. Bagaimana kebahagiaan berada di dalam hati? Apabila di dalam hati kita ada keyakinan kita kepada Allah SWT yang mencipta dunia ini, yang mengatur kehidupan kita. Kerana Allah SWT lah pencipta kita yang menentukan apa yang akan berlaku hari ini, apa yang berlaku yang telah lepas dan apa yang berlaku pada masa yang akan datang. Kerana Allah SWT mengetahui sifat-sifat manusia, kerana manusia ini dicipta oleh Allah SWT. Pertama, manusia ini tidak akan tenang apabila mereka ini tidak berserah diri kepada Allah. Mereka menjadikan kehidupan ini kehidupan yang tidak ada tujuan. Kerana Allah SWT beritahu kepada umat manusia ini, kehidupan sebenar manusia adalah kehidupan akhirat, iaitu kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya yang tidak ada pengakhiran. Dunia ini adalah sangat sementara dan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang disediakan untuk membuat persiapan untuk kehidupan akhirat. Kehidupan kita pada hari ini kerana menjadi huru-hara kerana kita sentiasa tidak puas hati sedang tindakan orang lain terhadap kita. Contohnya, kita tak sebahagia suami berkehendakkan isteri menunaikan apa yang rasa hak dia. Dan isteri pula sentiasa menuntut hak daripada suami supaya menunaikan hak dia sebagai seorang isteri. Seorang bos sentiasa menginginkan pekerja dia menunaikan hak dia sebagai bos. Dan seorang pekerja sentiasa menuntut majikannya menunaikan hak dia sebagai seorang pekerja. Kenapakah ini berlaku? Kerana kita menyangka apabila orang lain memberi kepada kita, kita akan bahagia. Orang yang bahagia sebenar ialah orang yang sentiasa menunaikan hak orang lain dan dia bahagia melihat orang lain bahagia. Seperti contoh, seorang yang berjiwa bersih, seorang yang ada sifat penyayang, yang bahagia, seorang bapa. Kalau dia seorang petani sahaja, bukanlah orang kaya-kaya, bukanlah orang mewah, bukanlah sebersebi ada dalam kehidupannya, tetapi dia sangat bahagia kalau dia boleh tunaikan hak dia sebagai seorang bapa untuk membahagiakan anaknya. Dia menyediakan pakaian anaknya, dia menyediakan makanan untuk anaknya dan dia menjaga keselamatan anaknya. Maka apabila anak dia rasa selamat bersamanya, rasa boleh pakai bersamanya dan rasa bahagia bersamanya, seorang bapa akan sangat bahagia. Begitu juga di dalam kehidupan kita dengan masyarakat. Kita akan bahagia apabila kita boleh memberi kepada masyarakat kebaikan. Bukan kita menuntut masyarakat apa yang masyarakat boleh beri pada kita. Bayangkan, kalaulah seluruh manusia di dalam kehidupan mereka sentiasa berlumba-lumba untuk menunaikan hak. Tuan-tuan, puan-puan, cuba bayangkan. Agak-agaknya, ada tak kes di dalam mahkamah? Kenapa berlaku di mahkamah pergaduhan, di dalam mahkamah sentiasa menuntut? Kerana semua orang menuntut di mahkamah supaya pihak yang satu lagi menunaikan hak pada dia. Seorang suami menuntut di mahkamah supaya isteri dia tunaikan hak kepada dia. Seorang isteri menuntut di mahkamah supaya suami dia menunaikan hak kepada dia. Seorang pekerja menuntut supaya majikannya menunaikan hak dia sebagai seorang pekerja. Dan seorang majikan mendakwa pekerja dia supaya menunaikan hak dia sebagai seorang majikan. Semua manusia ingin menuntut hak, tetapi semua manusia tidak bersungguh-sungguh untuk menunaikan hak. Cuba bayangkan, Nabi kita diutus kepada umat manusia sentiasa menunaikan hak, iaitu menyampaikan kebaikan kepada umat manusia supaya manusia ini pun menyampaikan hak kepada seluruh manusia. Kalau semua manusia menjadi seorang yang berusaha untuk memberi, maka manusia akan banyak melihat diri mereka sendiri, bukan melihat orang lain. Sebagai satu contoh, seseorang itu menganggap saudaranya yang lain sebagai cermin. Tuan-tuan pernah lihat cermin? Kalau tuan-tuan melihat di cermin itu gambaran yang cantik tentang perawakan tuan-tuan, maknanya tuan sedang melihat diri tuan. Maknanya kalau tuan melihat saudara tuan-tuan keadaan buruk, sebenarnya apa yang tuan lihat itu adalah diri tuan, kerana tuan sentiasa menyangka buruk kepada saudara. Maka apabila kita melihat saudara kita, kita rasa cantik saudara kita, sangka baik pada mereka, itulah diri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sentiasa mencari keburukan saudara tuan, mencari keburukan isteri tuan, mencari keburukan bos tuan, mencari keburukan pekerja tuan, bermakna dalam diri tuan ada masalah. Dan siapakah yang perlu kita perbaiki? Ialah diri kita sendiri. Maka marilah kita sama-sama sentiasa, iaitu mencerminkan diri kita, apa saja keburukan yang kita lihat sebenarnya datang daripada kita, daripada tindakan kita. Seperti kita melihat cermin, kalau berlaku kita lihat di cermin itu kekotoran di wajah di cermin itu, kita bukan betulkan di cermin, kita betulkan di muka kita, barulah kekotoran itu atau kecacatan itu boleh dihilangkan. Maka inilah yang dikehendaki oleh agama, supaya kita sentiasa membaiki diri kita sendiri.

Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Kibrala Amran Anjangka berikutnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA bicadang akan diperluas nu menli cana menghasiat termasuk ple sayur serta sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi KURO, cara juga penting untuk memastikan bantuan kerajaan bukan tali membantu untuk tingkat kuasa abdi rakyat tetapi juga perluas akses nu cana lebih sihat. Ili KURO, kos isu SARA Sinoi pek boleh bineng jus segi harga barang kupas SARA semata-mata tetapi juga perlu ditangani secara menyeluruh. Lebih 2,000 peneliti baku kata peserta berjangka akan memeriahkan program Semarak Merdeka terpa My Join Kami Kuan Lidu Mongku Dendang di Lidu Bui Ku Kampung Bangsa Lebah Kanga 22 hari bulan Ogos tadi. Pengarah program Nur Hayati Hashim KURO, lebih 20 aktiviti lebih bersedia untuk pelbagai peringkat umur serta kaum termasuk pukul bantal atas titi bola ku katih bendang catnap itik jernar ku katih guni serta joy menain tradisional. Perkara juga dipasal program ini bukan talih ki ok semarak semangat gecek kebangsaan tetapi juga untuk ki perkuat perpaduan dan juga ki angkat warisan tradisi no generasi nyenyam. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS naik sokong usaha Kementerian Pendidikan untuk memperkuat keselamatan serta kebajikan pihak murid ju polisi pelindungan murid sekolah. Presiden GPMS Fazrin Fauzi kipasal sesi lipat urus bersama cikgu PIBG serta pemegang taruh perlu diperluaskan untuk dipastikan polisi ju senang dipaham serta bikot kira realiti ku kata sekolah. Polis Melaka sedang naik narmom pelajar kerdo tingkatan 4 MRSM Alu Gajah dilaporkan nyep sejak hari Selasa cano dan Arli Ubay di bermu Siti Nur Aira Aidil Ru Nur Aish Humaira Muhammad Saad masing-masing berumur 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alu Gajah Superintendent Ahmad Abu Bakar pasal narmom pelajar mong cengra kira-kira 157 cm serta nyahna 50 kg. Siti Nur Aira bergeta klub dan juga Nur Aishib Umairah juga adalah bergeta cerah dan juga Lila dilaporkan kali terakhir bineng ni pakai baju berwarna klub dan juga majeng oil di rumah maklumat bihon ni menghubung blok-blok balai polis lebih berhampiran. Penganjur R-Exec Members perlu naik perketat naik proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen dan juga lesen kenderaan Ledemong wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli KURO cenadangan juga dikemukakan laku penganjur bertujuan tambah bor aspek keselamatan. Kesemua main berpatuh undang-undang sepanjang penganjuran Himpunan Permotoran Adiroh J. Ku Pulau Pinang Nuk Mom Kerdor dat dipercayai akibat kena serangan jantung ketika kian kenderaan. Sebelum adik, kenderaan dia juga kirempuh nar muto lebih dari Kota Pinang dan juga berlaku ke Georgetown, Klemne. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Abdul Razak Muhammad KURO, mangsa ketika diterima rawatan ke Hospital Pulau Pinang. Bedah siasat juga akan biui untuk nekalal pasti punca sebenar danan. Sukan Majlis Sukan Negara kikot langkah strategik untuk meneruskan penubuhan jawatankuasa audit penilaian prestasi. Ada juga untuk memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 jadi kenyataan. Ketua Pengarah Jeffrey Ngadirin kipasal inisiatif juga membabitkan penglibatan pakar juluar untuk menilai dan juga ditambah bor pelaksanaan program latihan para atlet Lebihan, Kukrop MSN dan juga Institut Sukan Negara. Jelas ilai pelantikan jawatankuasa bebas juga penting untuk naik perspektif pai terhadap sistem kesediaan para atlet ku negara adi. Sukma Selangor 2026 walah mong keperluan untuk naik tukar dan dengan tangga blok-blok jadual acara susulan fenomena cuaca berkait ketika adi. Exco Belia Sukan Ru Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi KURO keadaan cuaca berkait melanda ketika ini dan juga sedang dipantau rapi. Ada juga untuk memastikan keselamatan atlet dan juga kelancaran penganjuran temasya sukan haji. Para atlet dibesat supaya sentiasa menjaga tahap kesihatan dan juga memastikan naik motel cukup sepanjang kejohanan adik berlangsung. Akhir sekali sukan Formula One. Peminat sukan motor Malaysia lemong peluang untuk naik-naik Grand Prix Bahrain Kulitar Sepang antarabangsa Sepang Ju 2 hingga 4 Oktober. Tiket 3 hari ditawarkan dengan irendah RM200. Ada juga khusus Memong MyCard dan juga kadar khas untuk 6 kategori tempat genai. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, Kipasal, harga tiket leader untuk Memong MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,000 dan juga RM83.40. Pihak sangat lebih berumur 3 hingga 6 tahun layak naik up diskaun sejengoi 25%, manakala percuma untuk sangit leader berumur 3 tahun dan juga Nucrop. Sekian Gas My Ju Asyik FM, Gadebe Pesuntinglah Nur Azizah Muhammad, Ju Pusat Berita RTM. Manakala kasusnya akan diperloi tepat pukul 3 Iber Kesadih. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera, Salam Malaysia Madani.
1: FM 101, saluran pilihan anda. Asyik FM.

0: Itu dia nyanyian kumpulan UK, saya dengar lagu dia Sesak. Kita kejam 1.50 minit tengah hari. Dan masih lagi ditemani ku Ina Alam ke sini dalam Dialek Temuan menemani orang kan pendengar dalam segmen Mahi Asyik. Awal pukul 2.30 petang ni kelah. 2.30 petang Khazanah Seni Asyik selama setengah jam menemani orang kan pendengar sampai ke pukul 3 petang. 3 petang berita dalam Dialek Temuan akan dapat kita kelingan. Dan selepas itu bersama dalam jam terakhir segmen Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang. 4 petang habis tugasan ke untuk hari ini. Jumaat 14.08.2026. Baik, dan aku kongsi Met Malaysia. Amaran ribut peti dengan hujan lebat sampai pukul 4 petang ni. Untuk hari ni 14.08.2026. Dia keluar Met Malaysia jam 1 tengah hari teh. Jadi amaran ribut peti dengan hujan lebat akan kena untuk Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Dikit Jeli, Gua Musang, Kuala Krai, Tanah Mirah, Pasir Mas dengan Macang. Terengganu, Dekat Besut dan Setiu, Pahang, Dekat Cameron Highlands, Lipis, Raub dengan Bentong, Selangor, Dekat Petaling, Gombak, Hulu Selangor dan Hulu Langat termasuk wilayah Persekutuan Kelumpur, Negeri Sembilan Dekat Jelebu, ya. Belah Jelebu hujan lebat dengan amaran ribut peti. Kelumpur teh memang lebat hujan. Jadi syukur hujan turun, boleh kuangik je rebu ni jam. Sebab negara jiran kita hutan dek terbakar ya. Harap tak bertambah buruk, mudah-mudahan. Dan je rebu kita dengih habis ya. Dengih hari kita balik macam biasalah udara kita ya. Dalam Mahi Asyik kukongsikan bersama Masa ni Asyik FM Moi Numoi lain daripada nang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahi Asyik.

0: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Yang nyanyian KSSP Band, Apa Salahku, ya. Jam kita dah pukul dekat ke pukul 2.10 minit petang dah, ya. Kejap lagi 2.30 petang kita akan beralih segmen dalam Khazanah Seni Asyik. Lagu-lagu tradisional selama setengah jam menemani rakan pendengar. Baik, berita aku kongsikan bersama sambil kita berhibur masa ini dalam Mahi Asyik. Keadaan hari panas dan kurang hujan. Dijangka berterusan dekat banyak kawasan dekat Borneo termasuk Sarawak sampai 20 hari bulan 8 ni yang berpotensi bagi tingkat risiko jerebu dan jarak penglihatan terutama dekat selatan Sarawak, ya. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, kabar keadaan tu dipengaruh angin dari arah selatan dan juga bilangan titik panas yang masih tinggi dekat Borneo, ya. Dan sampai jam 10 pagi entui, ada 10 kawasan di seluruh negara merekod bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tak sihat berdasar data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS dengan majoriti tempat dekat Sarawak. Sementara itu, Malaysia dalam kenyataan berangsingan keluar amaran ribut peti dengan hujan lebat yang baharut ni aku khabar nanti. Iaitu dekat seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan wilayah Persekutuan Kelumpur sampai jam 1:30 hari tadi, ya. Dan tak boleh terdapat aku kongsikan bersama masa ni dalam Mahi Asyik, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Lagu, info dan semasa hanya di Mahi Asyik, Asyik, Asyik.
0: Bersama dengan fotograf Luka Seribu Rindu.

3 petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bitak temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang dibagi luai kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bin Al-Khabar, langkah itu penting untuk pasti bantuan kerajaan bukan mantu bagi tingkat kuasa beli rakyat, tapi bagi luar akses kepada pemakanan lebih sihat. Terang biau, isu kos sara hidup tak boleh ditinggung daripada regak barangan dekat pasar raya ni semata-mata. Ini kena diusai secara muhah. Lebih 2,000 pengunjung dan peserta dijangka memeriahi program Semarak Merdeka Terpa Mai Join Kami Sukan Dalam Bendang di Kampung Bangsa Lebah Kanga 22 Ogos ni. Pengarah program Noh Hayati Hashim Dek Khabar, lebih 20 aktiviti dah disiapi untuk bermacam peringkat umur dengan kaum, termasuk pukul bantal atas jematan, bola dalam benang, tangkap itik, lari dalam buntil dan juga permainan tradisional. Khabar biar program tu bukan menyemarak bulan kebangsaan, tapi bagi rapat perpaduan dan mengangkat warisan tradisi kepada generasi muda. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS menyokong usaha Kementerian Pendidikan bagi kokoh keselamatan dan kebajikan murid menerusi polisi pelindungan murid sekolah. Presiden JPMS Fazrin Fauzi Dek Khabar sesi libat urus bersama cikgu, PIBG dan juga pemegang taruh kena dibagi luas untuk memasti polisi itu dipaham dan mengambil kira realiti dekat sekolah. Seorang penunggang motor meninggal lepas merempuh sebuah lori dekat kilometer 357 LPT2 dekat Plaza Tol Kuala Dungun kira jam 5.30 minit pagi entui. Ketua Poli Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kejadian tu dan khabar siasatan seterusnya dibuat untuk tahu atau kenal pasti identiti mangsa dan cenai kemalangan tu. Mangsa meninggal dekat tempat tu yo, manakala pemandu lori berumur 37 tahun tu hab sebarang luka. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Dungun untuk bedah siasat. Kes disiasat ikut Seksyen 41-1 Akta Penghutan Jalan 1987. Polis Melaka tengah mengesan dua pelajar betina tingkatan 4 MRSM Alu Gajah yang dilaporkan hilang dari Selasa lepas. Kedua-dua dia, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berumur 6 tahun. Diulang, berumur 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alu Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar bin Al-Khabar, kedua-dua pelajar ada ketinggian kira 157 cm dan berat 50 kg. Siti Nur Aira berkulit gelap, manakala Nur Aishi Humaira berkulit cerah. Kian dilapor kali terakhir ditahui pakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang ada maklumat diminta menghubung mana-mana balai polis berdekatan. Dekat Pulau Pinang, seorang betina meninggal dipercaya serangan jantung masa mandu sebuah kereta sebelum kereta tu merempuh dua motor yang diparkir dekat tepi jalan McAllister dekat Georgetown malam. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Abdul Razak Mohamad, dek khabar mangsa meninggal masa terima rawatan dekat Hospital Pulau Pinang. Bedah siasat akan dibuat untuk kenal pasti cenai kematian. Sukan Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi untuk memasti impian Malaysia muncul juara kemuhah Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua Pengarah dia, Jeffrey Ngadirin, dia khabar inisiatif itu melibati penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan tambah baik pelaksanaan program latihan atlet K
di bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Terang biang pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting untuk beri perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Sukma Selangor 2026, hab keperluan untuk tukar atau bagi timpoh mana-mana jadual acara susulan fenomena hari panas masa ini. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi dia khabar, keadaan hari panas yang kena masa ini tengah dipantau rapi untuk pasti keselamatan atlet dan kelancaran penganjuran temasya sukan tu. Muha atlet dinasihat untuk selalu jaga tahap kesihatan dan pasti pengamian air cukup sepanjang kejohanan berlangsung. Akhir sekali sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang meningok Grand Prix GP Bahrain dekat litar antarabangsa Sepang dari 2 sampai 4 bulan 10 nin. Tiket 3 hari ditawar serenih RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar high untuk 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 sampai RM2,083.40. Bodek-bodek berumur 3 sampai 6 tahun layak mendapat diskaun 25%. Manakala percuma kepada bodek-bodek umur bawah 3 tahun. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediori oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita ATM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Ya, itu dia Mawar Bekau Band dengan lagu dia Ajira Wen Ye, Ong Tinggal Iku. Apalah, dia tinggal-tinggal itu kan. Baik, jangan kita dah buat kita ke 3.14 minit petang. Jadi keadaan air kering hujan dari penghujung bulan 7 bagi tingkat risiko berlaku dek jerebu dekat Sarawak, tapi kita ucap syukur ke hari ini teh hujan lebat ya. Hujan lebat. Air Sungai Kelang pun naik luar jangkaan ya. Yang ni keadaan air kering hujan dari penghujung bulan 7 bagi tingkat risiko berlaku dek jerebu dekat Sarawak, selain dipengaruhi episod jerebu rentas sempadan dari Kalimantan Barat Indonesia ya. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, dia khabar berdasar bilangan titik panas yang terbaru dan cakapan hari akan datang, keadaan berjerebu di Sarawak diramal tak banyak berubah untuk beberapa hari akan datang ya. Dia khabar keadaan tu dijangka bertambah baik sekiranya berlaku pengurangan drastik bilangan titik panas di Kalimantan Barat. Jadi buat masa ni keadaan jerebu dekat Malaysia masih terkawal dan belum menunjuk episod jerebu ekstrim macam yang pernah berlaku sebelum ni, kecuali dekat Sarawak ya. Jadi mana keadaan yang kita tengok jerebu kuat, bolehlah kita pakai penutup molot ya. Penutup molot dengan hidung. Kalau dah lama tak beli, kemarin tu banyak ke rumah masa kita COVID. Jam dah hab COVID. COVID ada lagi lah kan. Cuma tak seteruk macam kemarin, 2 tahun kita berdepan dengan COVID. Jadi hab ke rumah tu kena belilah untel ya. Keadaan hari tak menentu, mungkin hari ni kita punya keadaan udara kita akan jadi terang ya. Kita minta macam tu lah sebab hujan lebat hari ni teh ya. Kawan dengan kita yang dekat Sarawak, bolehlah pakai penutup molot dengan hidung ya. Terutama anak-anak kecil. Kalau IPU tak sampai 200 itu pergi sekolah, tapi pakailah penutup molot dengan hidung ya. Untuk mencegah dulu lebih baik dari kita mengubati. Dalam akhir Asyik kukongsikan bersama masa ni, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Mahir Asyik. Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

bersama dengan Miss Senara. Hak awek ni pun sama juga. Orang pergi juga. Semua lagu orang pergi hari ni. Tapi janganlah pendengar pergi. Ya, tengoklah kok ke sini. Yang sesuai kan.

0: Tatirana. Tatirana. Itu jenis kumpulan Lestari menghibur kita dalam Mahi Asyik. 3:35 minit petang. Ini berapa minit lagi untuk aku bersama kawan dengan yang tengah kelingai masak ni dalam segmen Mahi Asyik. 4 petang sampai ke 8 malam akan bersama rakan setugas Amran Anjang menemani rakan pendengar dalam Dalik Semai. Baik pulih ni jam tengah mencair anggota sindiket dadah dekat Malaysia yang dikait dengan kes penahanan juruterbang Malaysia Airlines bersama lebih 26 kilogram dadah dekat Jakarta, Indonesia akhir bulan lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan, dia khabar tindakan itu susulan maklumat yang didapat lepas pasukan Kian berjumpa dan menyoal juruterbang tu dari 2 hari lepas. Ya. Dia khabar perjumpaan sepanjang 2 hari itu bagi buli JSJN mendapat maklumat tentang sindiket yang dikait dengan kes tu dekat Malaysia dan luar negara dan penglibatan penamat dalam rangkaian tu. Ya. Macam mana pun biar khabar pertengahan seterusnya tentang hasil dapatan tu belum boleh dihibah kepada umum masa ini. Jadi perkembangan terbaru yang boleh kita sama ambil maklum ya. Orang pun dah tahu penangkapan juruterbang Malaysia Airlines yang ditangkap oleh Indonesia baru-baru ini ya. Perkembangan yang terbaru tak tongoi kemangan seterus ha. Dapat aku kongsi bersama masa ni dalam segmen Mahi Asyik jam nang terakhir ni menemani rakan pendengar di ruang udara Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moi Numoi.

0: Warna merah dah ada. Putih ada dah. Warna biru. Biru dah ada. Lagi satu warna ni.
1: Jekaria. Oh, Jekaria.
0: Alamak.
1: Jekaria.
0: Hey.
2: Belakang aku pula.
0: Alamak. Ingat siapa pula? Jekaria, Jekaria, Jekaria. Dari tadi. Ha, apa hal?
2: Wah, ha, ini ada cat, ada tiga warna.
3: Mesti kau nak simbah rumah tu batik.
0: Eh, bukan ya? Kau ingat aku alur ke simbah-simbah cat?
3: Jekaria, kau lupa satu warna lah. Warna apa? Penting. Warna tu, kalau tak ada tu memang tak boleh. Perlembagaan.
0: Biru, merah, putih,
3: kuning lah.
1: Kuning.
0: Ya, ya, betul-betul.
3: Kalau macam tu, jomlah kita pergi kedai.
0: Teman aku beli cat.
3: Kita kena ambil semangat tu.
0: Ambil semangat.
3: Jadi kita buatlah sendiri. Walaupun kita tak mampu nak beli bendera. Jomlah kita ajakkan kawan semua kan, dekat luar sana, dekat mana-mana je.
0: Jom. Eh, mana kawan-kawan?
3: Ramai pula kawan-kawan kat sini. Jom. Kita buat sama-sama ya.
0: Jom.

0: Salina? Oh, Salina.
1: Iya, Pak.
0: Tu pasang radio tu, radio mana tu?
1: FM, Pak.
0: Oh, patutlah dengar lagu ni sedap.
1: DJ Linda, Pak.
0: Oh, DJ Linda, ya? Suka, abah suka.
1: Ya, Pak.
0: Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina?
1: Eh, Pak.
0: Ada air sejuk tak?
1: Ada, Pak.
0: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Hmm. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, ya, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
1: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
0: Sampai saja pun kalau ada, bawa lah sini.
1: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
0: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
2: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moinomoy, lain daripada yang lain.
0: Eh, Moinomoy pula.
3: Lagu info dan semasa hanya di MyHik. Asyik, asyik, asyik.
4: Itu kau sangkut dah sampai ke penghujung deh. Macam biasa sebelum berpisah, sambalah salam ceria, salam satis jiwa, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani dan selamat petang di Kuina Alam kat sini. Menemani rakan pendengar dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Semaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada penting sekali get sip saudara ya. Matalah keraja atau bahnah dah akan hiba. Masih himula ru baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah deh senang talah. Sangat umur 4 atau 5 tahun pun deras naik ke. Janji belajar. Aman pek belajar saudara ya. Sangat umur 50 atau 60 tahun pun pek kep saudara. Walaupun senang, tapi i kelebihan cukup hebat memang bor. Kublak jab-jab keraja dahi mula rubaca bismillahirrahmanirrahim akan kiberkati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adeh juga sebagai nana tanda sentiasa hi ingat nu Allah. Maka ingat saudara ya, get sip, masih sentiasa hi ingat baca bismillahirrahmanirrahim. Supaya hikap keberkatan, supaya hikap rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan aja tala saudara ya, kerana bacaan bismillahirrahmanirrahim juga akan dapat kipernyahi yubi ganggu ya syaitan. Boleh aja sama-samalah untuk sentiasa hi baca bismillahirrahmanirrahim sebelum hibah nanak-nanak keraja. InsyaAllah akan hikap keberkatan ju Allah ruslamat ju biganggu ya syaitan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia saudara G. Croc, lagu yang bertajuk Laguku di SKFM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar, leader sedang bersama dengan SKFM pada ketika ini. Sedang bersantai ya, selamat bersantai dan juga teruskan beribu dan juga gertik G. Walaupun pula tali demong pada ketika ini ya. Baik, kalau Hineng pada ketika ini mengenai cerita ini berkongsi bersama dengan para pendengar semua. Dua wanita didakwa perdaya warga emas RM120,000 ringgit. Ya, okay, pada April Chano ya. Jadi untuk penani semua Ali Demong dan juga Getik G, tertuduh Dr. Bermo Nur Farah Surina Ahmad 42 dan juga Nur Falah Nordin 33 tahun, dan aku pep salah ku depan Magistrate S. Punita ketika didakwa by tipu Numum Kera Numum Sengoi Ali Demong Mu Koi Kuang Hiu 60 tahun dengan menawarkan bantuan selesai tunggakan cukai pada 10 dan 14 April serta 4 Jun di Wisma Hasil Jalan Tambun ku daerah Kinta. Jadi pertuduhan BOU Section 420 Kanun Seniksa leh debi baca bersama Section 34 Kanun Sama debi kena rusnalah boleh bi penjara hingga 10 tahun dan juga bidenda serta bisebat ya nanar pendawaan pendakwa raya Haris Zari Sofia Zainuddin Kisman ya RM10,000 jenamin untuk setiap pertuduhan dengan syarat tambahan linai laporkan diri ku balai polis hinggalah kes selesai. Aji Ilai, jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga Gertik G pada ketika ada baik untuk Aji, kepada para pendengar semua lekit dia sedang bersama dengan Asyik FM sehingga saat ada teruskan Gertik seketika nanti Tu Senja, lagu yang bertajuk Pergi Tanpa Pesan. Tapi sebelum aja UG lagu ataupun Ulu Gadong. Jadi sebenarnya ada lagu berkaitan dengan Muh Kampuk lah ya, tempat dia ni untuk hiburan bersama Cinta Terhalang di SKFM Moi Numoi Kota Segmen Rentak Genin.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, RELA serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Long, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Magic FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, saudara, Syekh FM menemui lain daripada yang lain. Jadi, bodoi kepada para pendengar semua lidi sedang bersama dengan Syekh FM. Walau aku pulak telemong pada ketika ada terus. Layan dan juga gertik Syekh FM. Ya. Jadi, harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Walau maupun juga hibah. Selamat bersantai, selamat berehat dan juga terus kekal setia ceria bersama ru. Syekh FM moi numoi. Baik, ku berkesedih kalau hineng pada ketika ada. Ya. Para pendengar lidi sedang bersama dengan Syekh FM. Ya, pada ketika ada hineng untuk penani semua ya yang depai telah bersama dengan Asyik FM. Tahukah anda KLIA Express sebenarnya untuk penani semua ya telah pun mula beroperasi pada tahun 2002 ya yang mana dengan ungkapan menghubungkan Malaysia dengan dunia KLIA Express merupakan nana perkhidmatan rel berkelajuan tinggi leader pertama Malaysia dan direka khusus untuk menghubungkan pusat bandar dengan lapangan terbang dengan ketepatan waktu, kemudahan moden serta pengalaman perjalanan yang lebih lancar menjadikan pilihan utama pelancong tempatan dan juga antarabangsa untuk mengembara pengembara perniagaan serta rakyat Malaysia dan secara langsung ada menjadi sebagai nadi penghubung antara ibu negara dan juga pintu masuk utama negara. Jadi untuk ini semua KLIA Express menawarkan perjalanan lebih pantas, selesa dan juga efisien. Jo Kuala Lumpur Central no lapangan terbang antarabangsa untuk menani semua ya. Jadi mudahlah ya dalam perjalanan di no lapangan terbang untuk memastikan bahawa ya setiap urusan ini berjalan dengan tepat pada waktu. Baik kepada para pendengar semua di mana juga gertik G terus lain dan juga gerinya bersama dengan info-info yang lain yang ingin dikongsikan bersama dengan K seketika nanti bersama dengan Nas lagu yang bertajuk Zaleha. Tapi sebelum aja pada band lagu yang bertajuk Babo Ye Manegri Senoi. CFM Moi Numoi.

0: kasih.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati pun tenang.

untuk bersama dengan Asyik FM. Moi namoi, lain daripada yang lain. Baik yang berkongsi IPU ataupun indeks pencemaran udara tak sihat di beberapa kawasan. Ya, setakat pukul 2 berkes. Jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga Gertik G, indeks pencemaran udara IPU Pek Sihat Kumuri Kawasan setakat berkes jine ya. Ya, okey, untuk menihi semua di Demong dan juga Gertik G. Okey, jadi kalau cuaca tak sihat, ya kalau hening di Kuala Lumpur, ia di kawasan Ceras, IPU-nya adalah 153 dan juga Ku Johan Setia, Ku Selangor lah ya, IPU-nya adalah 135. Manakala Ku Sarawak iaitu Ku Serian 182, Kuching IPU 170, Samarahan IPU 169, Seri Aman IPU 162, Sarikei IPU 158, Mukah IPU 151, Bintulu IPU 151, Sibu IPU 104. Ya, kalau hening pada ketika adik, jadi memang berwarna kuning lah ya, bermaksud tidak sihat. Okey, jadi untuk aja kepada para pendengar semua, carta ya, IPU yang diinkudarakan adik ni untuk menenihi semua, ya, kalau hening bermula 0 hingga 50 adalah sihat, sederhana 51 hingga 100, tidak sihat 101 hingga 200, sangat tidak sihat 201 hingga 300 dan juga berbahaya 300 ke atas ya. Dan setakat adik kalau hining di Kuala Lumpur, Kunar, Ku Selangor, kalau hining tidak sihat lah ya, tempat Kuala Lumpur dana, manakala Ku Sarawak mong 6 lokasi yang tidak sihat. Jadi sama-sama jaga diri dan juga pastikan sentiasa ya, amal langkah pencegahan untuk memastikan bahawa hi ya, dalam keadaan sihat sejahtera sentiasa. Teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Jadi seketika nanti saudara, kalau hineng pada ketika adik kimoi pukul 6 dan juga tugasan ing pun di, jadi untuk aja kepada para mendengar semua, terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Moi numoi, jom berhibur bersama dengan YSOE, lagu yang bertajuk Bujang Rantau. Adina rakaman BUU Kampung Sawah ya, Negeri Sembilan. Tapi sebelum itu bersama dengan Man Mary KPCY2, lagu yang bertajuk Cokoda, lagu-lagu direct Mahmri untuk bersama dengan Asyik FM. Moi numoi di Asyik FM, lain daripada yang lain, kata segmen Rentak Genen.

0: Oh.
1: Eh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Itu dia saudara, karma daripada coklat menghiburkan hit semua di Asyik FM Moi No Moi yang bersama dengan Asyik FM. Teruskan Gertik dan juga bersama dengan G semua ya. Baik, kepada para pendengar semua, untuk penani hi ya, pada ketika ada Ijeng Oi 44 perjalanan berjadual Electric Train Service ataupun ETS sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga cuti sekolah dah pun habis dijual sebenarnya, mendorong kereta api Tanah Melayu KTMB naik buka 124 perjalanan tambahan, hampir ya kalau hening 39,000 tempat duduk. Jadi Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB Dato' Azlan Shah Al-Bakri, 20% daripada tiket tambahan ini telah pun terjual setakat ini, manakala kira-kira 80% masih lagi tersedia untuk tempahan. Jadi ajilah ilai BHOG ya, untuk mai ya, boleh naik merasai je perjalanan Jukno Kampung ataupun nombor-nombor talih destinasi yang dituju ya, yang de kalah hineng pada ketika adib untuk memastikan mong mai ke perjalanan ya blok-blok tali sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah. Sebenarnya kalau cuti sekolah mai setengah biju kampung dan juga mong setengah mai bercuti blok tali kawasan ya. Baik, kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertiji, pada ketika adik terus layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu yang akan dikudarakan untuk adik, kepada para pendengar semua dengan ucapan selamat petang dan juga Bobo yang sedang minum petang pada ketika ini, selamat minum petang dan juga teruskan berhibur serta ketika Asyik FM melakukan blok talimong pada ketika ini. Jadi layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu, di mana ini akan kudarakan lagu-lagu dan juga selepas ini info lain yang ini akan kudarakan seketika nanti bersama dengan Jin Bara. Tapi sebelum itu, Rock Uang Kita, lagu yang bertajuk Mungkinkah di Asyik FM Moi No Moi.

Haruman terindah daripada Pio Lokman Naufal. Terus berhibur bersama dengan Nasyik FM Moi-Moi, lain daripada yang lain. Ya, sedang berehat, selamat berehatlah. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Ya, dah lama pun juga cerita Lidemong pada ketika Adin. Jadi mungkin santai-santai agak berbeza sedikit lah. Ya, tambah-tambah lagi Mong tempat ataupun lokasi lokasi tertentu, mani ataupun hujan. Ya, jadi pada ketika Adin, kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Nasyik FM pada ketika ini, ya, berkongsi cerita untuk engkit semua leader Mong dan juga Getik G pada ketika ini. Dan untuk Aji, kepada para pendengar leader sedang bersama dengan Nasyik FM, Moi Numoi, Layan dan juga Hipani memberi perkara lah, ya, inha kudarakan untuk engkit semua, ya, cara ataupun cara ataupun panduan penggunaan dan juga penggantungan jalur gemilang, ya. Okey, jadi kalau hining, pastikan hi gantung jalur lebar, jalur gemilang ada ni dengan dengan cara yang betul. Kalau hining pada ketika ada jalur gemilang yang de biasa de hining ye, pastikan ya, jangan hi ui terbalik, jangan hi ui sengit, jangan hi ui dengan cara pek betul lah, ya. Elakkan daripada kalau melintang tu, hi gantunglah dengan cara melintang, senang cerita, ya. Kalau memanjang aje ni, okay, ya, jadi biarlah memanjang, jangan terbalikkan suka hati, ya. Okay, perlakukan ya, jalur gemilang ini dengan sewajarnya, tanda hi menghormati hi punya bendera sebagai kalau hineng pada ketika ada, ya, bukanlah sekadar bendera, bukanlah sekadar corak, tetapi sebenarnya aji adalah, ya, kalau hineng pada ketika ada mencerminkan, ya, sebagai tanda hormat, cinta dan setia pada tanah air negara Malaysia. Jadi pastikan jalur gemilang sentiasa dikibarkan kijui kedudukan betul, bersih dan juga pek ceceh, pek lusuh, pek rosak, gantungkan dengan cara ataupun tata cara yang ditetapkan, seperti leader diperincikan, ya, kalau hineng pada ketika ini, kerana jalur gemilang tersimpan sejarah perjuangan dan juga pengorbanan serta semangat sebuah bangsa yang membina Malaysia. Jadi kibarkan dengan bangga, hormat dengan penuh maruah, hayati makna di setiap jalur gemilang dan juga warna yang mewakili mong, ya, benda-benda tertentu. Jalur gemilang lambang kita bersama, itu dia. Jadi kepada para pendengar semua leader Mong dan juga Getegi, elakkan jalur gemilang hi guna maknanya hi beh jalur gemilang daripada betul-betul bendera, hi ui baju, hi ui pakaian dan juga hi gei, elakkan hi ui topi. Tapi kalau mewakili warna-warna boleh, jangan hi kot sebiji jalur gemilang, tak boleh, ya. Okey, jadi boleh hidai ku kenderaan, ya. Jadi ya, ajalah ilain, jalur gemilang tidak bertindih dengan teks ataupun gambar. Elakkan, ya, kalau mengiji memang hi semua sangat kreatif, tapi janganlah hi ui hi tindih ataupun hi edit dengan cara tak sewajarnya. Elakkan daripada hi ui bergeje lah, ya. Hi ui lapik meja tak boleh, hi ui baju tak boleh, hi ui topi pek boleh, ya. Untuk memastikan bahawa hi hormati jalur gemilang, ya. Baik, untuk aja kepada kepada pendengar semua, jalur gemilang kibarkan dengan bangga, hormat dengan jiwa dan juga hati nurani yang sayang dan juga cinta setia kepada tanah air. Di Asyik FM Moi No Moi, jom bersama dengan Nuha, lagu yang bertajuk Aku Sayang. Di Asyik FM Moi No Moi.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengan Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill you.

Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain, Dato' Hatan rindu bertandang lagi ya. Tiba-tiba kiria game. Okey, jadi kepada para pendengar semua, teruskan bersama dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu. Dan juga pada ketika dia saudara, kalau Hineng pada ketika dia berkongsi memberi perkara lah ya, untuk belah-belah berkesadih. Kalau Hineng untuk hiburan bersama dan juga gerentik bersama dengan para pendengar Lina ingin bersama dengan Asyik FM pada ketika adik Inha berkongsi bersama dengan para pendengar Lidemong dan juga Getik G. Pada ketika adik KKM naik perkukuh pengawasan penyakit berkaitan jerebu dan di fasiliti kesihatan susulan 10 stesen mencatat menaca IPU pada tahap tidak sihat. Jadi ajalah ilai respon ataupun tindakan daripada KKM sendiri. Dan selain aja juga, kalau Hineng pada ketika adik sementara untuk para pendengar semua santai pada ketika ini, mungkin mung di kalangan hi semua ya, yang de biasa hi cengai perkataan congkak. Jadi congkak tu apa? Okey, congkak je sebenarnya adalah nana permainan ya, permainan yang sangat permainan warisan ataupun tradisional ya, main Malaysia. Jadi kalau Hineng bila hi telusuri i sejarah i cerita di sebalik permainan congkak ini. Jadi congkak bukan sekadar permainan ya saudara, kerana merupakan nana seni strategi dan juga kenira ataupun perkiraan yang berasal daripada keluarga permainan dunia Mancala. Jadi warisan masyarakat Melayu hari ini terus mekar dimainkan dengan merentasi generasi hingga hunan. Jadi kalau Hineng pada ketika adihim, jadi walaupun congkak adihim mong setengah mai yang dianggap sebagai sekadar permainan, tapi kalau Hineng pada ketika adih, warisan masyarakat Hiunan akan terus kekal mekar dimainkan merentasi generasi Pai Hunan. Jadi untuk planning semua ya, sempena dengan tahun Malaysia ku kalau Hineng, tahun melawat Malaysia derby tema kalau Hineng pada ketika adih, jadi Malaysia ku 2026. Jadi ada duka akan berpening untuk dipertontonkan kepada pelancong dalam dan juga luar negara untuk ia mengenali ya permainan congkak adik sendiri. Jadi kira nana pendedahan yang dibuat lah ya, sebagai informasi tambahan untuk hi semua hi kot pani berkaitan dengan permainan congkak adik ya, bukan sekadar permainan tapi merupakan strategi dan juga pengiraan. Itu dia, mong strategi pasti berjaya. Jadi setiap permainan mong strategi yang mana berteraskan pengiraan tentang sesuatu. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua, teruskan getik dan juga bersama dengan Asyik FM seketika nanti ya, hi ungkap dan juga hi kek bagaimana detik-detik yang bersejarah buat negara Malaysia yang berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya, untuk berkongsi bersama dengan kek semua. Jom saudara berhibur bersama dengan Rambu-Rambu Band, lagu yang bertajuk Nanpet menghiburkan hi semua. Desi FM Moi Numoi, ku kata segmen Matih Mareh.

Itu dia saudara matahariku daripada Agnes Monica untuk hiburan bersama di Syekh FM Moy Nomoy pukul 7 mengon, ya, 7 malam dan juga 7 berkes mengon setengah malam bibual ke jim. Baik, kepada para pendengar semua Lin Demong dan juga Gertigi, tahukah anda detik penubuhan Malaysia pada tanggal 16 hari bulan September 1963, yang mana kalah hineng pada ketika adik dan diisytiharkan secara rasmi yang berlangsung di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri pada ketika Ajih, iaitu almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, ya, yang mana kalah hineng pada ketika ada disaksikan oleh kira-kira 30,000 rakyat, yang juga pada ketika Ajih 7 kali laungan merdeka bergema di stadium berkenaan. Ya, kalau hineng pada ketika ini detik penubuhan Malaysia apabila laungan yang ketujuh bibal, maka pada ketika ajim ajilah tertubuhnya Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Jadi boleh berkep joy lagi informasi yang berkaitan dengan negara kita Malaysia, ya, macam-macam informasi yang ini akan kongsikan daripada masa ke semasa untuk penani dan juga punya informasi tambahan. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, ya, sambil bersantai, sambil berehat, jom layan dan juga gerti ke Syekh FM Kublah I berkesadi. Untuk aja kepada para pendengar semua, jom berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Nada Maya. Lagu yang bertajuk Selama Ada Hayat Kita. Dari Syekh FM, Moi Nu Moi.

0: Info yang dimanipulasi seperti ini tidak menghantu. Jangan mudah percaya, semak kesahihan melalui sebenarnya.my sebelum berkongsi. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

Itu dia saudara Aiman Dino, lagu ini bertajuk Ku Sesat Dalam Rindu Riro Jo Ku Katih Reniak. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertek Ji, pada ketika adik selamat malam dan juga terima kasih saudara kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM Walakulak Tali Demong pada ketika adik. Baik, kepada para pendengar semua Lider Pai dan juga Gertek Asyik FM, harapkan ke semua okey dan juga bor-bor sentiasa. Jadi kalau hineng pada ketika adik, Sarawak rancang untuk naik pembenihan awan tingkat potensi mani ke kawasan Mpok dan juga tandahan teo kritikal. Ya, jadi timbalan premier Sarawak merangkap pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, Datuk Amar Douglas Unggah Embas Kipasal, langkah ini juga penting untuk membantu mengekalkan ketersediaan sumber bekalan teo negeri, terutama ke kawasan Lidemong, kepentingan terhadap kelangsungan bekalan teo dan juga kestabilan para Mpok. Ya, jadi JPBNS ataupun kalau hineng jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak pasal bersama agensi berkaitan sentiasa dan berkukuh pemantauan terhadap perkembangan cuaca, tahap pencemaran udara dan juga titik beken angin jeras dan juga tanah gambut untuk serta status sumber bekalan teuku seluruh Sarawak. Jadi untuk para pendengar yang demong dan juga Gertek Ji, pada ketika ini ialah informasi untuk hiburan bersama. Baik, gini juga saudara, tepat pada pukul 7.30 ia akan bersama dengan Khazanah Seni Asyik Extra. Tapi sebelum itu berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada Mijo Band, lagu yang bertajuk Mani Kui Dajis ataupun Hujan di Tengah Hari. Okey, jadi untuk aja terus berhiburan juga Gertek Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Seketika nanti bersama dengan kumpulan Gersang menghiburkan hi. Untuk aja terus berhiburan juga Gertek Asyik FM. Moi no moi, ku kata segmen Mateh Mareh.

kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional.

kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Tervetuloa.
1: Classic FM. Moi, nu moi. Lain, dari pad yang lain.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut timbalan menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pembenihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, jadi nak tanya semong wakina azabana. Tapi tak sedia macam gek wali atik lah. Okey lah, nak saudara kena buat tanya semong lagu Nong Wali Band. Lagu berjudul Si Udin Bertanya. Kenapalah Udin tu kacau mendek seorang retih balik. Nak buat jam semang isaka boleh semang. Pasal main doa. Tiba-tiba jam 1-2 retih. Retih jam 11 lagi lah. Macam-macam cerita puduh. Nak lah mengisahkan lagu tu sebenar lagu yang diciptakan mengenai kisah-kisah Nesgos seperti biasa macam dikongsikan setiap lagu mok melodi setiap melodi nak mok lagu, setiap lagu mok nak punya cerita dan kenangan. Jadi setiap Nesgos pasti akan mok masalah, pasti akan mok kebahagiaan, kekecewaan, kesedihan, kegembiraan, dan setiap kehidupan pasti akan mok kematian. Sama seperti benda moy je. Semua benda yang and dunia tu semua berlaku sentiasa nak sama kecuali itu nak tiap macam ujian. Ujian itu berbezalah ujian SNO. Mungkin itu hak punya ujian Enjo. Tapi ada kala nak masa ha enjo nak sooi moy lagi nana enjo nana punya ujian. Nak lah kalau Nesko saya yang paling penting jalani kehidupan tempuhi dugaan Nesko saya ujian yang dapat dengan ketenangan, sebab kunci untuk menyelesaikan masalah ataupun terus MCM-cip tempuhi ujian-ujian nak adalah ketenangan. Nak punya kunci setiap benda kalau hati dengan ketenangan nak berjalan dengan lancar, walaupun tak selesai dengan secepatnya mungkin, tapi benda nak akan reda nak menghilangkan daripada kehidupan tapi tak 100% akan menghilang. Suatu hari nanti akan nalai balik Maneskos Hari lah kenapa saudara dah dapat dikongsikan untuk ia buat kenapa untuk layak balik teh. Jangan ke mana-mana, teruskan kesian ni bersama kadir untuk aku yang mulai untuk menehleh yang tengah berpihoy including nak selamat berpihoy untuk rakan-rakan mabek tu layak balik teh. Kalau cuaca tengah teh tu sedap seglok, kalau cuaca bad mood layak teh memang tak bersama abad lah jawab. Tapi cuma mabek teh sengit cerita reknak. Kalau mabek teh memang sengit cuaca reknak teh balik ke ilo pun punya kenapa. Semoga terhibur untuk layak balik teh, semoga sentiasa umroh nak majik-majik segala urusannya. Untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu. Untuk abang-abang lori yang tengah bertukus rumus, yang tengah berusaha sekarang tu kek-kek rezeki untuk leh kemes ataupun bokbe ataupun mok sesuatu perkara yang nak berancang untuk masa akan datang. Okeylah, jadi kerema jom semang main lagu Nong Ayah. Ayah ada tiada kuala TikTok. Aduh, Ayah ada tiada berasal Nong Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan. Nak jom lagu Ramsa. Lagu yang berjudul lagu Cinta Masih Membara. Mungkin anak punya cinta puduh masih membara lagi tak terputus. Umroh ikatan tali yang pernah webeg sekali. Jadi jom semang dengan Ramsa masih Cinta Masih Membara daripada permintaan Ayah Nong Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan. Mungkin lain daripada yang lain ke udara.

mungkin jalan ceritanya berbeza. Oh, satu hari pasti nanti.

Ya, Syekh FM Moin Nong Moin, lain daripada yang lain, saudara kami berunatik Seng Mong, lagu Nong Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah, ketika layak balik teh. And you jam 11.46 layak berhampiran majam 12 layak. Jadi, lelupan seperti yang diceritakan atik lepas tu, and you jam 12 tu akan diserahkan tugas yang Moin Masalam FM akan ukur alih. Well, and lelupan banyak kena terima kasih atas kesetiaan yang kena bersamakan daripada jam 8 ya, tak sampailah jam 12 tak akal. Lelu pun untuk rakan-rakan yang kerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk rakan-rakan yang tengah memandu pun, selamat memandu, berhati-hati memandu. Semoga selamat lei mari destinasi yang tuju. Semoga selamat lei mari keluarga yang tersayang tengah poin-poinnya. Untuk main amo main aku leto menelih Mabek tui pun, selamat layak banyak, selamat bersantai, selamat berpihoi, selamat menikmati merekinahan layak doh dengan perloi gecek na terwol. So, biasalah Mabek tu dengan suasana sengit tegi kan. Jadi cerita macam-macam lah. Lalu pun mayob, lepas tu akan ada semua main lagu Nong Li Blatim band le mayob kenebe. Ya, akan ibele mayob kenebe, akan berjumpa minggu depan. Udah ada lagu ditujukan untuk yang kenebe. Jadi lalu pun seperti biasa mok jarupeng le kalau peti kalau mok salah silap agak dol kalau jenuh mayob. Lalu pun ye misi undurkan diri aneng dengan ucapan selamat layak moy nang moy lain daripada yang lain. Ger gedur ke udara.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran Salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran Salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
1: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Negeri Sembilan 95.6.
1: Johor 95.6.
2: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum. وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka ya Allah hancurkan kumpulan mereka ya Allah pecahkan pakatan mereka ya Allah leburkan pendirian mereka ya Allah musnahkan langkah mereka cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka ya Allah yang maha memaksa ya Allah yang maha perkasa ya Allah yang maha membalas ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah yang turunkan kitab yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali wa sabi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam untuk semua. Apa khabar para pendengar Salam FM? Tengah malam ni sihat? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, ceria-ceria selalu dan sentiasa di bawah lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sebelum itu terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai dari Asyik FM yang sudah pun menemani anda seawal tadi kan. Dan kini tiba lagi liran radio Salam FM. Salam untuk semua, untuk terus mengiringi perjalanan hari anda hari ini, 2 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 15 Ogos 2026 Masihi. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik buat kita, hari yang terang, hari yang tenang, hari yang seindahnya lah kan, insyaAllah. Tentunya bersama dengan saya Yuni Yunus menemani anda, alhamdulillah. Dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan Salam FM setiap hari bermula 12 tengah malam hinggalah pukul 8 pagi. Dan terima kasih juga kerana menjadikan Salam FM sebagai teman setia, sama ada ketika bertugas ke, memandu ke, atau mungkin berehat kat rumah ke, tengah menjamu selera ke, macam-macam lagi lah, ataupun yang mungkin sedang memulakan rutin hari harian anda, nak mula kerja kan. Macam you ni sekarang ni tengah orang kata mula untuk bertugas, mencari rezeki, insyaAllah. Apapun, alhamdulillah pada waktu ini kita akan bersama dalam segmen Salam Santai. Okay, dan seperti biasa dalam segmen santai ni, hari Sabtu kan mestilah ada Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa, di mana 10 lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan yang terbaik menjadi kata apa, pilihan anda akan berada di kedudukan untuk minggu ini. Siapakah yang menjadi juara dan siapakah yang akan berada di kedudukan yang terendah sekali, atau ada tak lagu yang terkeluar malam ini, atau juga ada tak pencalonan lagu baru? Nak tahu? Pastikan anda setia bersama dengan saya, Yuni Yunus, sehingga ke penghujung rancangan ini. Dan untuk itu, jom terus berhibur. Kita merdekakan diri kita sempena bulan kemerdekaan ini. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Salam FM. Salam untuk semua.

#penyaranjoki. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bertemankan Yuni Yunus. 12.21 minit tengah malam. Selamat tengah malam 2 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 15 Ogos 2026 Masihi. Ha. Dan seperti yang dijanjikan di awal tadi, dan kini kita dalam ruangan Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Untuk itu, sebelum itu, sebelum kita nak dengarkan, sebab kedudukan sudah pun berada di tangan saya, keputusannya sudah berada di tangan saya, kedudukan carta untuk minggu ini, di mana 10 lagu-lagu nasyid yang dipertandingkan pada setiap minggu lah, daripada awal hari minggu lepas, hari Sabtu dan sehinggalah hari Jumaat ni. Jadi anda mungkin ramai yang terlepas pandang atau terlepas untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda minggu lepas kan. Jadi undian sudah ditutup. Apapun, terima kasih kepada yang mengundi, sebab alhamdulillah ramai sangat yang mengundi. Terima kasih. Dan mungkin juga ada kedudukan yang mengejutkan minggu ini. Ha, kan? Kedudukan yang rasa macam, kenapa lagu ni? Macam tu lah, contoh. Apapun, terima kasih sekali lagi. Dan kepada anda yang mungkin nak calonkan lagu-lagu baru untuk kedudukan Carta Salam, janganlah bagi malam ni. Sebab malam ni kita dah tutup dah, kan? Kita dah hadir dah. Keputusannya, kalau anda nak bagi, anda kena bagi sebelum sebelum hari Sabtu. Faham tak? Hari ni nak masuk Sabtu kan? Anda kena bagi selewat-lewatnya pada setiap hari Jumaat. Selewat-lewatnya tau. Kalau bagi awal lagi bagus. Tapi kalau dah rasa macam tak ada masa, selewat-lewatnya pada hari Jumaat. Okey? Okey, baiklah. Apapun, kepada anda yang mungkin belum lagi mengundi, boleh undi di Instagram kami, Salam FM. Anda boleh klik di bio tu, kemudian tersenarai 10 lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan yang dipertandingkan, yang dicalonkan oleh anda sendiri. Dan kemudian anda boleh undi satu lagu, hanya satu undian. Dan juga boleh hantarkan juga message ataupun hantarkan di Instagram punya apa, DM kami untuk pencalonan lagu baru. Atau juga boleh hantar melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Mudah je kan? Okeylah, jangan buang masa. Kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini. Tentunya menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor 10.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Encik, nak plastik?
2: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
1: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
2: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
1: Oh.
2: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua. Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay!

0: Baru saja kita dengarkan lagu dari persembahan Ustaz Adnin Roslan, Romy dan juga Albert D dengan lagunya Tuhan, Aku Ingin Hijrah. Lagu yang berada di kedudukan nombor 9 minggu ini. Lagu ini turun judam 4 anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 5. Tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 9. Sedihnya. Kenapa tak dia mengundi lagu ini? Kalau anda tak undi, mana tahu minggu depan dah terkeluar menerusi carta salam. Sedih kan? Okey, jangan lupa undi di Instagram Salam FM. Okey, dan jom kita dengarkan tadi lagu yang berada di kedudukan paling terakhir, tempat yang ke-10 minggu ini dari persembahan Darwish. Oh, lagu ni pun sebenarnya baru saja dicalonkan beberapa minggu lepas tau. Tapi itulah, sayangnya dia berada di kedudukan nombor 10 minggu ini. Lagu ni sebenarnya minggu lepas berada di kedudukan nombor 4. Tapi minggu ni dia menjunam jatuh ke nombor 10. Rasanya baru 2 minggu. 2 minggu, 3 minggu dicalonkan menerusi carta salam. Dah berada di kedudukan nombor 10. Sedih tau. Kalau anda tak undi lagu ni, mana tahu minggu depan tak ada dah lagu syahadah yang tertangguh lagi. Tiba-tiba sedih pula kan. Apapun, terima kasih kerana mengundi lagu-lagu pilihan anda menerusi carta salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Baiklah, kita jangan buang masa. Kita nak terdengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 8.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salau. Carta Salau. Carta Salau. Carta Salau. Carta Salau.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
0: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, kembali selepas ini.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
5: Salam FM. Salam
7: untuk semua.

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Baru saja lagu baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 untuk minggu ini. Berada di kedudukan nombor 8, Sang Pendosa dari Persembahan Bayang. Lagu ini juga turun 2 anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan nombor 6, dan minggu ini berada di kedudukan nombor 8 menerusi Carta Salam. Okey, dan baru saja kita dengarkan juga tadi lagu daripada Persembahan Alil dengan lagunya Alunan Tasbih. Tapi lagu ini, ha, dia naik satu anak tangga. Minggu lepas dia berganti dengan Sang Pendosa nombor 8 tu kan, berada di kedudukan nombor 8, dan alhamdulillah minggu ini dia naik satu anak tangga. InsyaAllah minggu depan dia naik lagi, dia naik lagi insyaAllah. Jangan terus menjunam, sudahlah. Kalau anda tak undi lagu-lagu ni, pastinya lagu ini akan terkeluar menerusi Carta Salam, dan anda tak dengar dah dekat kedudukan Carta Salam setiap minggu. Ha, sedih kan. Apapun, jangan lupa, mungkin ramai juga yang tak tahu, mungkin ramai yang macam bertanya-tanya, macam mana ni, kenapa lagu-lagu ni saya nak undi tak boleh, ha, macam tu kan. Boleh pergi ke Instagram kami, anda klik di bio tu kan, tersenarai 10 lagu-lagu ataupun 11 lagu yang dipertandingkan. Kemudian anda boleh klik satu lagu untuk satu undian. Nak undi banyak-banyak boleh, sebab kalau ikutkan sejarahnya kan, setiap undian tu, setiap lagu tu beribu-ribu-ribu undian, ribu lemon gitu kan. Jadi mungkin itulah caranya anda boleh, orang kata apa, buka tutup untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Ha, dan kalau anda nak calonkan lagu juga boleh, anda boleh pergi ke Instagram kami juga, boleh orang kata DM ataupun PM kami di Instagram ataupun di WhatsApp kami, dan kemudian anda akan nyatakan tajuk lagu, siapakah penyanyi, siapakah komposer dan juga penulis lirik tersebut. Dan cakap pasal pencalonan lagu baru, kita dah ada satu lagu baru malam ini. Lagu apa? Lagu ini lagu yang dinyanyikan oleh Muhammad Syakir. Siapa tu mungkin ramai yang dah tahu dah siapa. Lagu apa? Lagunya adalah lagu Muhammad Rasulullah. Dan sebenarnya penyanyinya, nama glamour dia Moshak. Tapi nama sebenar Muhammad Syakir, lahir di Orang Pinang katanya, dan lebih 13 tahun dalam industri nasyid. Dan kini beliau bergerak sebagai artis solo dan menubuhkan studio kreatif sendiri. Jangan buang masa, jom kita dengarkan lagu ini yang dicalonkan oleh pendengar dan peminat Carta Salam. Dengarkan hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pencalonan lagu baharu.

Carta Salam kembali selepas ini. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa tak tahu.
1: Salah dah, pinggang pula.
0: Iyalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh,
1: tolong saya tu. Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Eh, dah lah tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Nombor

Lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, lagu yang berada di kedudukan nombor 5 minggu ini dari persembahan Sak Energy dengan lagunya Sakti. Ha, itulah terbalik-balik lah eh. Apapun itulah lagu yang berada di kedudukan nombor 5. Lagu ni sebenarnya dia naik 4 anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan nombor 9. Dan alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan nombor 5 dalam carta. Salam tahniah kepada Kumpulan Energy dengan lagunya Sakti. Dan terus mengundi lagu-lagu kegemaran anda, dan tahniah juga kepada pengundi peminat lagu tersebut. Dan lagu yang tempat berada kedudukan nombor 6 sebentar tadi, dari persembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Sidik, Malaikat Tanpa Sayap. Lagu ni sebenarnya dah lama dalam kedudukan carta salam, tapi dia tak pernah jadi juara. Selalu nombor 2, 3, dan minggu ni berada kedudukan nombor 6. Tapi minggu lepas dia berada di kedudukan nombor 10. Itulah hebatnya. Maknanya ramailah yang mengundi lagu ni kan, ramai lagi yang suka lagu ni kan. Sebab you ni pun suka lagu ni kan. Kata apa, dia memberikan kita keinsafan, kesedaran. Bukan lagu ni je lah, semua lagu tu memberikan keinsafan dan kesedaran. Tapi ialah kata dengan arrangement music yang santai, sedap didengar kan, lembut gitu. Lagu Malaikat Tanpa Sayap berada di kedudukan nombor 6 minggu ini. Dan kita dah ada pencalonan lagu baru tadi kan. Jadi jangan lupa terus mengundi lagu-lagu kegemaran anda mulai esok di Instagram kami Salam FM. Anda boleh klik di bio, kemudian anda boleh pilih satu lagu, hanya satu undian. Tentu jom kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Carta salam nombor

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nombor 3.

0: Dan kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 3 dan 4 untuk minggu ini. Lagu yang berada beberapa minggu dalam carta Salam berada di kedudukan nombor 2 setiap kata apa dah 4 ke 5 minggu macam tu. Tapi sayangnya minggu ini turun satu anak tangga. Minggu ini berada di kedudukan nombor 3, Anugerah Isteri Solehah dari Persembahan Amirul. Minggu lepas naib juara, minggu ini tempat ketiga. Minggu depan tak tahu lagi macam mana. Kalau anda tak undi lagu ni, mungkin lagu ni akan terus menjunam di kedudukan carta Salam. Okey, lagu yang berada di kedudukan nombor 4 sebentar tadi dari Persembahan Mizi Khamis. Lagu ini dia pun turun juga satu anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 3. Minggu ini berada di kedudukan nombor 4. Tuhan Aku Rindu. Saya pun rindu juga sebenarnya. Kenapalah lagu ni turun kan? Dan kalau anda tidak mengundi lagu-lagu kegemaran anda, kemungkinan besar lagu ini akan keluar menerusi carta Salam minggu depan. Okey, dan teruskan mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram Salam FM. Kemudian klik di bio, ada 10 lagu yang dipertandingkan. Klik satu lagu, hanya satu undian. Baiklah, jangan buang masa. Kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara carta Salam. Jeng jeng jeng. Lagu apa katnya? Lagu manakah yang berada di naib juara carta Salam minggu ini? Jom kita dengarkan menerusi carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Satu klik 1,000 manfaat. Satu follow 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Naib juara carta Salam.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Baik, jom kita imbas kembali kedudukan carta salam untuk minggu ini, tempat yang ke-10 dari persembahan Syah, dari persembahan Darwish dengan lagunya Syahadah yang tertangguh. Tempat yang ke-9, Tuhan Aku Ingin Hijrah, Ardin Roslan, Albert D dengan Romy. Tempat yang ke-8, Sang Pendosa daripada Bayang. Tempat yang ke-7, Alunan Tasbih, persembahan Alil. Tempat yang ke-6, Malaikat Tanpa Sayap, persembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Sidik. Tempat yang ke-5, persembahan Energy dengan lagunya Sakti. Tempat yang ke-4, Mizi Kamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu. Tempat yang ke-3, Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha. Dan baru saja kita dengarkan lagu yang berada kedudukan nombor 2 minggu ini dari persembahan Hood dengan lagunya Mudahkan Urusanku, yang baru saja dicalonkan minggu lepas dan minggu ini berada di kedudukan naib juara carta salama. Kalau anda tak undi lagu ini, anda mungkin akan kehilangan lagu ini anda. Kalau anda terus mengundi lagu ini, mungkin minggu depan menjadi juara carta salam. Anda tahu kan? Apapun, terima kasih kerana mengundi carta salam. Dan jom, jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam. Semuanya dah tahu, semuanya dah boleh agak, sebab lagu ini minggu ini berada di kedudukan, berada dah 9 minggu berturut-turut menjadi juara carta salam. Dan kalau minggu depan dia juga juara carta salam, jadi saya selaku penerbit akan ada sedikitlah pengumuman kepada anda. Apapun, jom kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini dengan persembahan dari Iqmal Nur dengan lagunya Aminkan Saja. Dengar hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Juara carta salam.

0: #penyiaranjoki.
1: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama dalam Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang panglima perang yang berjaya membuka kota-kota besar, namun pada masa yang sama beliau menangis ketakutan kerana bimbang akan pujian dan kemewahan dunia? Beliau adalah orang ketujuh yang memeluk Islam di muka bumi ini. Seorang pemanah yang handal, sahabat setia Rasulullah dan pengasas kepada salah satu bandar terpenting dalam sejarah tamadun Islam, iaitu Kota Basrah. Hari ini, kita menyingkap tabir sejarah seorang pahlawan yang jiwanya jauh lebih besar daripada empayar yang ditakluknya, iaitu Utbah bin Ghazwan Al-Mazini. Nama penuh beliau ialah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wahab. Beliau berasal daripada kabilah Bani Mazin. Utbah bukan sekadar sahabat biasa. Beliau adalah antara kelompok awal, As-Sabiqun al-Awwalun, yang menyahut seruan dakwah di Mekah ketika Islam masih dianggap asing. Satu detik penting dalam sejarah hidupnya adalah ketika beliau berhijrah ke Madinah untuk mengukuhkan ukhuwah dan kestabilan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Utbah bin Ghazwan dari kaum Muhajirin dengan seorang pahlawan hebat dari kaum Ansar, iaitu Abu Dujanah Simak Al-Kharashah. Pertalian ini bukan sekadar nama. Bayangkan dua sosok tubuh ini, Utbah yang terkenal dengan ketepatan memanahnya dan Abu Dujanah yang terkenal dengan ikat kepala merah yang merupakan tanda keberanian nekat di medan tempur. Gabungan kedua-duanya melambangkan integriti dan kekuatan fizikal yang menjadi tunjang kepada kedaulatan awal negara Islam di Madinah. Mereka saling menyokong dalam jihad, membuktikan bahawa tamadun Islam dibina atas dasar persaudaraan yang melangkaui garis keturunan. Dalam lipatan sejarah, Utbah terpahat sebagai arkitek sosial dan ketenteraan. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Utbah diamanahkan memimpin 800 orang tentera ke wilayah Ubullah, iaitu di Iraq. Tugasnya berat, iaitu memutuskan talian bantuan tentera Parsi ke wilayah Madain. Dengan strategi yang tajam dan tepat, beliau bukan sahaja berjaya menakluk wilayah tersebut, malah beliau meletakkan batu asas kepada pembinaan Kota Basrah. Beliau membina masjid sebagai pusat pemerintahan dan menyusun kedudukan kabilah-kabilah Arab di sana agar menjadi sebuah bandar yang sistematik. Inilah sumbangan tamadun yang luar biasa, mengubah sebuah kawasan terpencil menjadi pusat ilmu dan kekuatan ekonomi yang bertahan beratus-ratus tahun lamanya. Walaupun memegang kuasa gubernur, Utbah hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Pernah pada suatu ketika, beliau melihat penduduk Basrah mula terpengaruh dengan kemewahan dunia hasil daripada kemenangan perang. Utbah lantas naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah yang meruntun jiwa. Demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat diriku sendiri sebagai orang ketujuh yang bersama Rasulullah. Kami tidak mempunyai makanan melainkan daun-daun pokok sehingga mulut-mulut kami luka karenanya. Namun pada hari ini, setiap seorang daripada kami, iaitu yang tujuh itu, telah menjadi gubernur di bandar-bandar besar. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi besar pada pandangan diriku sendiri, namun kecil di sisi Allah. Kisah ini menggambarkan betapa Utbah sangat takut sekiranya kejayaan material merosakkan kemurnian tauhid dan akhlak seorang Muslim. Keikhlasan Utbah diakui oleh para pemimpin besar. Khalifah Umar Al-Khattab sangat mempercayai kredibiliti beliau. Ketika Utbah memohon untuk meletak jawatan sebagai gubernur kerana mahu beribadah sepenuhnya, Umar menolaknya sambil berkata, "Janganlah kamu membebankan amanahmu kepadaku, wahai Utbah." Umar tahu bahawa mencari pemimpin yang memiliki gabungan antara kekuatan dan amanah seperti Utbah adalah sangat sukar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering memuji para sahabat awal yang tetap teguh dalam kesusahan, dan Utbah adalah salah seorang daripada mereka yang dijamin mendapat kedudukan mulia. Utbah bin Ghazwan menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 17 Hijrah. Beliau pergi meninggalkan sebuah kota yang makmur. Namun beliau sendiri tidak meninggalkan harta kekayaan. Beliau adalah simbol keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sehingga kita berjumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Alhamdulillah ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.

ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

0: dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panas hujana, ku melihat kanci.
3: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 15.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal, dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni, kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang katakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age, kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai bapa ni, kan, kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan dan puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget ni, kan? Jadi jangan, tuan-tuan dan puan, kita kembali sebagai manusiawi, manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan, berikan, tunjukkan contoh, kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan dan puan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
4: #penyaranjakim.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
1: Keluarga Ustaz Angkil.
2: Hai, saya Aina Afiqah.
3: Saya Anis.
4: Saya Sufi Sanusi.
5: Saya Syahadah.
6: Saya Muhammad Alif.
7: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
4: Jangan lupa dengarkan sketsa Keluarga Ustaz Akil
7: di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.
8: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan ASYIK FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang cerdik ialah orang yang mengingati mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Maksudnya, orang yang bijaksana ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila disebut orang yang cerdik, mungkin kita terbayang orang yang mempunyai banyak A ketika di sekolah. Mungkin banyak ijazahnya, berpangkat tinggi atau berjaya dalam kerjayanya. Ya, dari pada satu sudut, tidak salah orang cerdik diukur dengan pencapaian akademiknya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ukuran yang jauh lebih besar. Orang yang benar-benar bijaksana ialah orang yang sentiasa bermuhasabah dan sentiasa bersedia untuk kehidupan selepas mati. Setiap malam, cubalah bertanya kepada diri sendiri, hari ini, adakah solatku lebih baik? Adakah lidahku menyakiti orang lain? Adakah aku sudah memohon ampun kepada Allah? Adakah aku meninggalkan dunia ini nanti dalam keadaan lebih baik daripada semalam? Orang yang sibuk menghisap dirinya akan kurang sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia lebih risau tentang dosanya daripada aib saudaranya. Dia lebih banyak memperbaiki dirinya daripada menghukum orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mengingati mati bukan menjadikan kita lemah atau putus harapan. Sebaliknya, ia menjadikan lebih kita menghargai masa, lebih ikhlas dalam beramal, lebih lembut hati dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Orang yang hidup dengan mengingati akhirat juga akan menjadi insan yang lebih baik di dunia. Dia jujur dalam pekerjaan, amanah dalam tanggungjawabnya, menjaga hubungan dengan keluarga dan sentiasa berusaha meninggalkan kebaikan di mana sahaja dia berada. Marilah kita menjadi orang yang benar-benar cerdik di sisi Allah, sentiasa bermuhasabah, memperbaiki diri dan mengumpul bekalan untuk hari yang pasti akan tiba. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang sentiasa sedar, lidah yang sentiasa berzikir dan pengakhiran hidup yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

0: Ya Allah.
1: Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah je rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Eh, dah lah tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mengudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar saya ambil kan. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 15 hingga 19.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wajah

0: Padahal apabila diberitahu kepada salah seorang dari mereka dengan berita bahawa ia beroleh anak perempuan seperti yang dijadikannya sekutu yang sejenis dengan Allah yang Maha Pemurah, muramlah mukanya sepanjang hari, yakni kerana menanggung duka cita, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati.
1: يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Patutkah yang dikatakan anak Allah itu jenis perempuan yang biasanya dididik dan dibesarkan dalam perhiasan, sedang ia semasa berbantah dan bertikam lidah tidak dapat memberikan alasan yang jelas.
1: وَجَعَلْ

0: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: Dan mereka pula mensifatkan malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu, jenis perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Akan dituliskan kata-kata mereka yang dusta itu dan mereka akan ditanya kelak serta akan menerima balasannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terus dengarkan Salam FM.

hanya kepada Allah kita berserah. Salam FM, salam untuk semua. 3:51 minit pagi untuk edisi pertemuan hari ini 2 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 15 Ogos 2026 Masihi. Nampaknya kata petugasan ini sudah pun menghampiri untuk hari ini, dah sampai penghujung waktu siaran. Terima kasih buat semua yang setia menemani Salam FM sehingga ke pukul 4 pagi ini, dan teruskan kesetiaan anda sampai pukul 8 pagi nanti. Dan sebelum kita melangkah menyiarkan waktu malam dan menyambut pagi, saya nak titipkanlah sedikit nasihat untuk kita semua. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk fikir tentang apa yang belum kita ada, sampai kita ni terlupa untuk bersyukur dengan apa yang sudah ada di depan mata. Kita tengok orang lain berjaya, kita rasa kita tertinggal. Kita tengok orang lain bahagia, kita rasa hidup kita ni tak penuh orang kata dengan masalah. Tapi percayalah, setiap orang ada perjalanan masing-masing. Ada orang diuji dengan keuangan, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan kesihatan, dan ada juga yang sedang berperang dengan diri sendiri tanpa sesiapa pun tahu. Jadi, jangan terlalu keras untuk diri sendiri. Kalau hari ini kita belum berjaya, tak mengapa, kita cuba lagi esok. Dan kalau hari ini kita tersilap, belajar daripada kesilapan, okey? Dan kalau hati kita sedang penat, berehatlah sebentar. Berehat bukan bermaksud kita kalah. Kadang-kadang, kita cuma perlukan sedikit masa untuk mengumpul kekuatan. Satu lagi, jangan lupa untuk menghargai orang lain yang masih ada bersama dengan kita. Ada ibu, ada ayah, ada pasangan, suami, isteri, anak-anak, keluarga dan sahabat. Kita ni tak pernah tahu berapa lama lagi kita nak, orang kata apa, diberi kesempatan untuk bersama mereka. Jadi, ambillah peluang untuk menyayangi, menghargai mereka. Kalau ada salah, maafkan mereka, minta maaf. Kalau ada yang kita sayang, beritahu mereka. Dan kalau ada rezeki lebih, berkongsilah kepada mereka. Sebab hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan dengan ego, dendam dan perkara-perkara yang sebenarnya tidak membawa apa-apa. Baiklah, untuk itu saya ingin mengundur diri. Yuni Yunus, insyaAllah panjang umur murah rezeki. Kita akan jumpa di minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Mohon maaf anda saya ada tersalah kata, menggurizkan hati perasaan pada semua yang sedang mendengar ketika ini. Okey, sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan hina ini adalah daripada diri saya sendiri. Saya Yuni Yunus mengundur diri, insyaAllah. Semoga kita semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, seketika nanti bersama dengan Sofia Abdullah menemani anda sehingga ke pukul 8 pagi nanti. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Hege, nak keluar kan, nak cepat nak masuk lift ni.
1: Astaghfirullahalazim. Nak ke mana cepat-cepat sangat ni?
0: Excuse me, puan. Just sikit minda tu. Bagilah orang dalam lift ni keluar dulu. Kalau nak masuk, masuklah lepas tu.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: 15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing stafnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan stafnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasanya pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, kita kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua, yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
1: Salam FM, menjana minda. Hashtag penyiaran cakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Awal pagi kita pagi ni 4.32 minit pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi hari Sabtu. Selamat bercuti. Healing-healing di Salam FM. Baiklah, hari ni pagi hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 15 Ogos 2026. Masih saya Sofia Abdullah, insyaAllah saat ini menemani Aki Ukti sehingga pukul 8 pagi menerusi segmen Pagi at Salam pagi ni. Dan terima kasihlah rakan saya sebelum ni, Yuni Yunus, yang dah pun menemani Aki Ukti, ya, dengan informasi yang diberikan, ya, carta salam, dan menerusi 4 jam sebelum ini dalam salam santai. Kita akan teruskan lagi kesinambungan untuk 4 jam berikutnya ini. Dan jam yang pertama ini macam biasa, hari Sabtu dan juga Ahad, kita akan mendengarkan menerusi zone relax, nasyid 80-an dan juga 90-an, ya. Dan kita nak teruskan lagi perjalanan untuk nasyid 80-an dan juga 90-an, persembahan daripada Saujana, Suci Sekeping Hati. Salam FM, salam untuk semua.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

0: doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Silami sunnah setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyanyi jakim.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam
4: untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama dalam Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang panglima perang yang berjaya membuka kota-kota besar, namun pada masa yang sama beliau menangis ketakutan kerana bimbang akan pujian dan kemewahan dunia? Beliau adalah orang ketujuh yang memeluk Islam di muka bumi ini. Seorang pemanah yang handal, sahabat setia Rasulullah dan pengasas kepada salah satu bandar terpenting dalam sejarah tamadun Islam, iaitu Kota Basrah. Hari ini, kita menyingkap tabir sejarah seorang pahlawan yang jiwanya jauh lebih besar daripada empayar yang ditakluknya, iaitu Utbah bin Ghazwan Al-Mazini. Nama penuh beliau ialah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wahab. Beliau berasal daripada kabilah Bani Mazin. Utbah bukan sekadar sahabat biasa. Beliau adalah antara kelompok awal, As-Sabiqun Al-Awwalun, yang menyahut seruan dakwah di Mekah ketika Islam masih dianggap asing. Satu detik penting dalam sejarah hidupnya adalah ketika beliau berhijrah ke Madinah untuk mengukuhkan ukhuwah dan kestabilan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Utbah bin Ghazwan dari kaum Muhajirin dengan seorang pahlawan hebat dari kaum Ansar, iaitu Abu Dujanah Simak Al-Kharashah. Pertalian ini bukan sekadar nama. Bayangkan dua sosok tubuh ini, Utbah yang terkenal dengan ketepatan memanahnya dan Abu Dujanah yang terkenal dengan ikat kepala merah yang merupakan tanda keberanian nekat di medan tempur. Gabungan kedua-duanya melambangkan integriti dan kekuatan fizikal yang menjadi tunjang kepada kedaulatan awal negara Islam di Madinah. Mereka saling menyokong dalam jihad, membuktikan bahawa tamadun Islam dibina atas dasar persaudaraan yang melangkaui garis keturunan. Dalam lipatan sejarah, Utbah terpahat sebagai arkitek sosial dan ketenteraan. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Utbah diamanahkan memimpin 800 orang tentera ke wilayah Ubullah, iaitu di Iraq. Tugasnya berat, iaitu memutuskan talian bantuan tentera Parsi ke wilayah Madain. Dengan strategi yang tajam dan tepat, beliau bukan sahaja berjaya menakluk wilayah tersebut, malah beliau meletakkan batu asas kepada pembinaan Kota Basrah. Beliau membina masjid sebagai pusat pemerintahan dan menyusun kedudukan kabilah-kabilah Arab di sana agar menjadi sebuah bandar yang sistematik. Inilah sumbangan tamadun yang luar biasa, mengubah sebuah kawasan terpencil menjadi pusat ilmu dan kekuatan ekonomi yang bertahan beratus-ratus tahun lamanya. Walaupun memegang kuasa gubernur, Utbah hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Pernah pada suatu ketika, beliau melihat penduduk Basrah mula terpengaruh dengan kemewahan dunia hasil daripada kemenangan perang. Utbah lantas naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah yang meruntun jiwa. "Demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat diriku sendiri sebagai orang ketujuh yang bersama Rasulullah. Kami tidak mempunyai makanan melainkan daun-daun pokok sehingga mulut-mulut kami luka karenanya. Namun pada hari ini, setiap seorang daripada kami, iaitu yang tujuh itu, telah menjadi gubernur di bandar-bandar besar. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi besar pada pandangan diriku sendiri, namun kecil di sisi Allah." Kisah ini menggambarkan betapa Utbah sangat takut sekiranya kejayaan material merosakkan kemurnian tauhid dan akhlak seorang Muslim. Keikhlasan Utbah diakui oleh para pemimpin besar. Khalifah Umar Al-Khattab sangat mempercayai kredibiliti beliau. Ketika Utbah memohon untuk meletak jawatan sebagai gubernur kerana mahu beribadah sepenuhnya, Umar menolaknya sambil berkata, "Janganlah kamu membebankan amanahmu kepadaku, wahai Utbah." Umar tahu bahawa mencari pemimpin yang memiliki gabungan antara kekuatan dan amanah seperti Utbah adalah sangat sukar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering memuji para sahabat awal yang tetap teguh dalam kesusahan, dan Utbah adalah salah seorang daripada mereka yang dijamin mendapat kedudukan mulia. Utbah bin Ghazwan menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 17 Hijrah. Beliau pergi meninggalkan sebuah kota yang makmur. Namun beliau sendiri tidak meninggalkan harta kekayaan. Beliau adalah simbol keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sehingga kita berjumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: semua.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi jam ataupun waktu yang kedua pertemuan kita untuk hujung minggu kita ya, hari Sabtu hari ini. Terima kasih yang mendengarkan kami seawal tengah malam tadi ataupun baru dengarkan siaran kami pagi ni. Alhamdulillah ya. Dan jangan lupa untuk laraskan frekuensi anda di tempat-tempat masing-masing ya. Kalau nak dengarkan dalam talian pun boleh melalui aplikasi RTM Click dan juga di saluran MyTV 706, juga di saluran Astro 875. Itu dia. Hari ini hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 15 Ogos 2026 Masihi. Dan kepada anda yang awal pagi ni bangun waktu ini, berkesempatannya sepertiga malam tadi menunaikan solat sunat tahajud ya, solat sunat-sunat yang lain, sunat taubat ya, ada yang istikharah dan ada yang buat solat hajat dan sebagainya. Semoga Allah terima segala apa jua permintaan kita ya. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah permudahkan juga urusan kita hari ini ya, dan hari-hari yang seterusnya. Semoga hari cuti anda dihiasi dengan penuh ketenangan ya, kebahagiaan untuk semua, insya-Allah. Baiklah, seketika waktu kita nak dengarkan menerusi kalamullah, perkongsian dari surah Az-Zukhruf ayat 15 hingga ayat 19. Kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 15 hingga 19.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wajib.

dan mereka yang musyrik mempersekutukan Allah dengan menjadikan sebahagian dari hamba-hamba Allah sebagai anak baginya. Sesungguhnya, manusia yang demikian sesatnya sangat tidak mengenang budi, lagi nyata kufurnya. Amin.

Patutkah Tuhan mengambil dari makhluk-makhluk yang diciptakannya menjadi anak-anak perempuannya dan ia mengutamakan kamu dengan anak-anak lelaki?

0: Padahal apabila diberitahu kepada salah seorang dari mereka dengan berita bahawa ia beroleh anak perempuan seperti yang dijadikannya sekutu yang sejenis dengan Allah yang Maha Pemurah, muramlah mukanya sepanjang hari, yakni kerana menanggung duka cita, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati.
1: يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Patutkah yang dikatakan anak Allah itu jenis perempuan yang biasanya dididik dan dibesarkan dalam perhiasan, sedang ia semasa berbantah dan bertikam lidah tidak dapat memberikan alasan yang jelas.
1: وَجَعَلْ

0: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: Dan mereka pula mensifatkan malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu, jenis perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Akan dituliskan kata-kata mereka yang dusta itu dan mereka akan ditanya kelak serta akan menerima balasannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan surah Az-Zukhruf ayat 15 hingga 19 yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusuf Kasim dan juga terjemahannya oleh Ustaz Nasran Hassan. 5.34 minit pagi waktu ini dan insyaAllah nantikan saya akan bawakan pendengaran anda untuk kita ikuti halaqah hadis pagi ini, perkongsian dengan tajuknya Orang Cerdik Ialah Yang Mengingati Mati. Dan azan subuh berkumandang pagi ini menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 6.01 minit pagi. Kita teruskan pagi salam pagi ini, himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan bersama Persembahan Rabita. Ini dia, Cukuplah Sengketa.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang cerdik ialah orang yang mengingati mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Maksudnya, orang yang bijaksana ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila disebut orang yang cerdik, mungkin kita terbayang orang yang mempunyai banyak A ketika di sekolah. Mungkin banyak ijazahnya, berpangkat tinggi atau berjaya dalam kerjayanya. Ya, daripada satu sudut, tidak salah orang cerdik diukur dengan pencapaian akademiknya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ukuran yang jauh lebih besar. Orang yang benar-benar bijaksana ialah orang yang sentiasa bermuhasabah dan sentiasa bersedia untuk kehidupan selepas mati. Setiap malam, cubalah bertanya kepada diri sendiri, hari ini, adakah solatku lebih baik? Adakah lidahku menyakiti orang lain? Adakah aku sudah memohon ampun kepada Allah? Adakah aku meninggalkan dunia ini nanti dalam keadaan lebih baik daripada semalam? Orang yang sibuk menghisap dirinya akan kurang sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia lebih risau tentang dosanya daripada aib saudaranya. Dia lebih banyak memperbaiki dirinya daripada menghukum orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mengingati mati bukan menjadikan kita lemah atau putus harapan. Sebaliknya, ia menjadikan lebih kita menghargai masa, lebih ikhlas dalam beramal, lebih lembut hati dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Orang yang hidup dengan mengingati akhirat juga akan menjadi insan yang lebih baik di dunia. Dia jujur dalam pekerjaan, amanah dalam tanggungjawabnya, menjaga hubungan dengan keluarga dan sentiasa berusaha meninggalkan kebaikan di mana sahaja dia berada. Marilah kita menjadi orang yang benar-benar cerdik di sisi Allah, sentiasa bermuhasabah, memperbaiki diri dan mengumpul bekalan untuk hari yang pasti akan tiba. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang sentiasa sedar, lidah yang sentiasa berzikir dan pengakhiran hidup yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Lima kehebatan, lima ketinggian, lima kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
3: Salam FM
4: #penyiaranjakim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6:11 minit pagi ya. Alhamdulillah. Dan kembali lagi kita menerusi Pagi Assalam jam yang ketiga waktu ini. Masih terus segar hendaknya anda, Aki Ukti, yang menemani saya menerusi segmen Pagi Assalam pagi ini seawal pukul 4 pagi. Dan macam biasalah ya, tadi telah pun berkumandang azan menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 6:01 minit pagi. Dan sekali lagi kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat. Hari ini hari Sabtu, yang baru saja antum yang mendengarkan siaran Salam FM pagi ini, hari ini 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 15 Ogos 2026 Masihi ya. Kemana agaknya arah tuju kita hari ini, ataupun memang kita nak duduk rumah lah, kita nak beristirahat kan, healing-healing, dah penat bekerja selama 5 hari, duduk rumah ya, penat nak urus anak-anak, pergi sekolah dan sebagainya. Ni kalau anak kat rumah lah, kalau yang duduk asrama tu asrama lah kan, penat juga kita nak ambil tahu, kita nak kena cakna anak kita buat apa kan, tanya khabar dan sebagainya. Penatnya bukan penat orang kata fizikal saja, tapi penat mental juga. Jadi hari Sabtu dan juga hari Ahad adalah hari yang sebaik-baiknya untuk kita beristirahat, untuk kita recharge balik, kan, macam handphone kan, kita punya telefon pintar ataupun telefon bimbit kita, yang mana setiap kali dah habis bateri kena charge kan. Macam tu juga dengan diri kita lah, waktunya untuk kita beristirahat begitu, kan. Baiklah, saya nak kongsikan berita di sekitar kita untuk pagi ni ya. JAKIM menerima kunjungan delegasi SIRIM yang diketuai oleh Haji Aminuddin Abdul Aziz, ketua pengarah, ketua pegawai pemasaran SIRIM, dan disambut oleh Yang Berusaha Tuan Haji Muhyiddin bin Aziz, yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM bersama pegawai bahagian pengurusan halal. Dan pertemuan strategik ini membuka ruang perkongsian kepakaran dalam aspek standard, pensijilan dan juga pengujian, selain meneroka potensi kerjasama yang mampu memberi nilai tambah kepada pensijilan halal Malaysia. Dan berita-berita lain yang turut dimuatkan, polis menahan dua lelaki yang disyaki terlibat dalam kes kecurian kabel elektrik yang mana membabitkan kerugian kira-kira RM50,000 di sebuah sekolah di Cenderung Balai Hilir Perak. Dan katanya pihak polis sebelum itu menerima laporan daripada seorang lelaki yang mewakili pihak sekolah kira-kira 12.40 tengah hari pada hari Rabu, yang mana memaklumkan kabel elektrik yang dipasang di kawasan blok sekolah telah dipotong dan juga dicuri. Berita-berita lain ialah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, menyeru umat Islam supaya sentiasa melakukan kebaikan dan menunjukkan belas kasihan terhadap semua haiwan termasuk haiwan liar. Dan menerusi hantaran di Facebook Selangor Royal Office, baginda bertitah bahawa sebagai khalifah di muka bumi, manusia memikul amanah besar untuk menjaga, memelihara dan mengurus alam dengan penuh tanggungjawab, termasuk haiwan, tumbuh-tumbuhan, bukit bukau, lautan dan sungai. Dalam pada itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia berkenan menerima menghadap Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Tan Sri Dr. Azmi Rohani dan juga Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara Datuk Azwan Effendi Zahira Kitanaini bersempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda semalam. Dan menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pertemuan itu berlangsung di Istana Bukit Sherin, Johor. Pemandu dan penumpang sebuah kereta dipercayai rentung selepas dihempap lori tangki yang membawa muatan bahan api sebelum terbakar di kilometer 9 di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Muhammad Hashim Nashim Bahron katanya jumlah dan butiran mangsa yang terlibat masih belum diketahui setakat malam tadi. Satu mayat ditemukan di dalam beg pakaian di sungai berhampiran jeti Dataran Lembah dekat Kuala Kangsar petang semalam, dan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabarozi Nur Ahmad katanya pihaknya menerima panggilan kecemasan 4 petang sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsar bergegas ke lokasi kejadian. Timbalan Perdana Menteri Fadilah selamat jalani pembedahan pintasan jantung pada hari Rabu. Dan keadaan Timbalan Perdana Menteri bertambah baik seperti dijangka pasukan petugas kesihatan IJN. Malah yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini berita dari Negeri Sarawak bahawa Kerajaan Negeri Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA merancang untuk melaksana operasi pembenihan awan siri ketiga di negeri itu dalam masa terdekat. Dan Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Ugah Embas katanya langkah mitigasi itu diambil bagi menepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Baiklah, itu sahaja berita yang sempat saya kongsikan pagi ini. Dan kepada anda nak dapatkan berita-berita lanjut, ya, boleh ke RTM Klik, ya, ataupun boleh ke berita RTM menerusi Facebook, juga di Bernama, ya, dan juga di medsos yang disediakan, antaranya Berita Harian dan juga Sinar Harian, yang mana memberikan laporan yang terkini berita dalam dan luar negara. Baiklah, sekarang dah pun 6.18 minit pagi untuk anda pagi ni yang bangun awal pagi. Alhamdulillah, ya, baru saja menyelesaikan tugasan kita sebagai hamba Allah yang satu, Masya Allah. Jadi yang solat subuh pagi ni dalam perancangannya nak beristirahat, nak healing-healing, nak baca Quran, nak tadabur, ya. Kadang-kadang kita tak perasan dalam pada kesibukan kita bila hari yang cuti yang kita gunakan manfaat yang sepenuhnya, terasa macam seminggu ataupun 5 hari yang kita bekerja tu dia punya kepenatan hilang serta-merta apabila kita dapat beristirahat dengan perkara-perkara yang kita isi penuh dengan manfaatnya, ya, Masya Allah. Akademi Nasyid Malaysia bangkit. Tadi bangkit bangun 6.19 minit pagi. Nantikan juga 6.30 kejap lagi kita nak ikuti Nida Ul Islam, perkongsian tentang anak membesar tanpa sedar, dan juga clue Sari Islam menyusul 6.45 minit pagi. Teruskan bersama kami, Salam FM. Bangkit.

Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ha, ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cuma ni maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Ha, jadi mujurlah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, ha, macam mana? Menjawablah kita, kan? Ha, jadi anak kita ni, tuan-tuan perempuan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Ha, jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Ha, jadi kita kena tengok, tuan-tuan perempuan, eh. Jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan perempuan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadgetnya, kan? Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan terbiah-terbiah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan. Kita boleh jadi ibu bapa yang baik, insyaAllah, eh? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.

Baiklah, kembali menerusi pagi. Salam pagi di 6.50 minit pagi bagi anda. Ya, ini berita gembira lah untuk rakyat Malaysia yang nak menyasarkan perjalanan menggunakan ECRL dari Kota Baru ke Gombak, yang mana ia disasar beroperasi Disember 2026, iaitu hujung tahun ni lah. Dan antara kemajuan terkini yang boleh saya kongsikan menerusi fasa satu ni, Kota Baru hingga Gombak, iaitu mencapai 95.08% setakat Julai 2026. Dan operasi komersial disasarkan Disember 2026, lebih awal daripada sasaran asal, iaitu pada Januari 2027. Dan seterusnya, fasa 2 Gombak Pelabuhan Klang dijangka siap Disember 2027 dan operasi dijadualkan Januari 2028. Dan memasuki fasa ujian ataupun ujian integrasi sistem bermula Ogos 2026, yang mana menguji integrasi sistem elektrik, isyarat dan juga sistem berkaitan, dan juga dijadualkan bermula September, iaitu set tren pertama. Yang mana e-loco perlu menjalani FFR ataupun fault free run sejauh 8,000 km, dan ujian dipantau oleh APAD ataupun APAD. Dan stesen ECRL dengan identiti setempat, yang mana setiap stesen utama mengetengahkan seni bina, sejarah dan juga budaya negeri masing-masing. Ini yang menariknya, yang mana di Kota Baru inspirasi stesen utamanya mengetengahkan seni bina rumah Meleh Melayu dan juga corak bunga ketam ketam guri. Itu dia. Dan juga elemen bagi Kuala Terengganu, stesennya mengetengahkan seni bina sejarah dan juga budaya negeri masing-masing dengan elemen perahu dan juga ombak, yang mana mencerminkan identiti maritim Terengganu.

Dan juga Kota Sas, elemen Gading Gajah daripada Jata Negeri Pahang. Dan terminal bersepadu Gombak Inspirasi daripada Permatang Kuaza Gombak, yang mana kemajuan pembinaannya 98.96% dibangunkan di kawasan seluas 9.9 hektar dan dijangka siap September 2026 dan dibina dalam tempoh 26 bulan ya. Alhamdulillah. Jadi itu antara kemajuan-kemajuan untuk kita semua gunakan ya, rakyat Malaysia, insyaAllah. Jadi itu satu kebanggaan untuk kita, insyaAllah. Doa-doakan agar negara kita ya terus maju setanding dengan dunia, insyaAllah. Negara-negara lain juga ya, yang mana mereka juga menghormati negara kita Malaysia, walaupun peta kita kecil saja. Itu dia. Nantikan utama 7 pagi nanti.

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar maktab rendah Sains Mara Alur Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam, sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat, termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal jabatan perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaki Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara, selari syur penambahbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300, kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Cari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemulihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama agensi pengurusan bencana negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Muhammad. Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya muliakan, saya Dr. Nurhaliza Zakaria bertemu kembali kita dalam rancangan Salam Sehat di Salam FM. Kita akan bercakap mengenai sokongan keluarga, di mana sokongan keluarga untuk berhenti merokok adalah salah satu elemen yang penting dalam perjalanan seorang perokok untuk berhenti. Sokongan keluarga ni memainkan peranan yang sangat penting ya untuk membantu seseorang perokok. Sebab sebelum ni mungkin ada yang menganggap berhenti merokok ni adalah usaha diri sendiri. So, usaha individu tersebut semata-mata. Namun sebenarnya persekitaran di sekeliling ni memberi pengaruh yang sangat besar ya. Apabila seseorang itu atau seseorang perokok itu yang berhasrat untuk berhenti ya, dan mendapat galakan daripada pasangan ya, ahli keluarga, anak-anak atau rakan-rakan yang terdekat ya, mereka akan lebih bersemangat untuk meneruskan usaha untuk berhentilah ya. Jadi kalau kita sebagai ahli keluarga atau pasangan kepada perokok, jadi kita tak perlu buat perkara-perkara yang sukar ya. Kadang-kadang kita cukup hanya bercakap seperti kita bagi sokongan, kita teruskan usaha, bercakap, mendengar luahan mereka atau masalah yang mereka hadapi ya, mengurangkan stres ya. Jadi persekitaran yang membantu perokok ini amat-amat membantu mereka dalam perjalanan untuk berhenti merokok ni lah. Jadi dengan tiadanya pendedahan di persekitaran ya, keinginan untuk merokok juga akan menjadi lebih mudah untuk dikawal. Jadi kalau kita ada kawan lah ya, biasalah perokok ni dia suka lepak dengan kawan-kawan kan sebelum ni merokok. Mungkin perokok ada yang kehilangan kawan. Ini berdasarkan bila saya jumpa perokok yang berjaya berhenti, memang dia mengaku dia ada satu fasa dia kehilangan kawan, kawan-kawan yang merokok lah basically. Jadi namun dia memang mempunyai tekad yang cukup tinggi dan berjaya mengekalkan status tidak merokok beliau. Dan saya amat-amat kagumlah dengan semangat yang telah ditunjukkan. Jadi kalau kita sebagai kawan, kalau ada kawan-kawan yang nak berhenti, ada kawan-kawan ni disuka hulu, nak encourage lagi, rukuklah balik ni bagi free dan sebagainya. Jadi jadilah kawan yang baik. Kalau ada kawan yang nak berhenti, sokonglah dia, bagilah support. Janganlah memperkecil-kecilkan semangat kawan kita tu lah, ya. Alright. Jadi seterusnya, apabila ada persekitaran yang sihat, yang kukuh, yang bebas daripada situasi-situasi yang mencetuskan keinginan, maka insyaAllah kejayaan akan lebih nampak cahayanya, ya. Sebab kalau kita tengok bila seseorang itu berhenti, efek dia bukan saja kepada perokok itu sendiri, malah kesannya juga akan turut dinikmati oleh ahli keluarga yang tinggal bersama lah, especially, ya. Alright, okay. Jadi perkara tidak langsung, ia akan meningkatkan bukan saja kesihatan perokok, malah kesihatan mereka yang berada di sekeliling perokok tersebut. Jadikan sokongan keluarga inilah satu kuatan lah, ya, untuk berubah ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya. Kita akan bertemu di sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. #PenyaranJakim.
3: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
4: Ya, terima kasih menerusi salam sehat tadi, ya, Dr. Nurhaliza Zakaria, perkongsian tentang kesan selepas berhenti merokok. Dan kita kembali lagi untuk pagi ini 7.20 minit pagi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Awal pagi kita ucapkan syukur pada Allah kerana diberikan kesihatan lagi, nafas, mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, ya, lidah kita dapat merasa, mulut yang kita dapat berbicara. Berbicaralah dengan sebaik-baiknya, seelok-eloknya, insyaAllah. Semoga kita dapat menjadi insan yang terbaik, antara yang terbaik, ya, insyaAllah. Baiklah, bila kita cakap tentang kesihatan tadi tu, untuk semua jaga kesihatan, ya. Kesihatan itu satu amanah. Jadi jangan tunggu sakit baru kita nak hargai nikmat sihat. Kita sayang tubuh kita, kita jaga tubuh kita, jaga pemakanan, jaga persekitaran, cukup kerehat kita, dan jangan abaikan kesihatan, kerana tubuh yang sihat memberi kita peluang untuk beribadah. Tu yang paling-paling utama dalam hidup kita. Semua orang nak beribadah, kan. Bila sihat tu, kadang-kadang kita terlupa, kita lebihkan aktiviti lain, lebihkan lagi perkara-perkara lain, ya. Kadang-kadang boleh membawa kepada perkara-perkara yang lara, ya. Kalau boleh dijauhkanlah, kan. Auzubillahi minzalik. Dan bila kita sihat ni, satu peluang untuk kita beribadah lebih baik dan berbuat lebih banyak kebaikan. Sebab itu bila kita sakit, ya, bukanlah saya nak kata sesiapa, diri saya sendirilah. Kalau bila tiba-tiba kita sakit yang berpanjangan, mengambil masa yang lama, demam lah katakan lebih dari seminggu, menjangkau ke dua minggu, batuk yang tak sihat-sihat, waktu itulah kita rasa menghargainya. Waktu sihat, kenapalah waktu sihat tu tak nak mengaji, kan, tak nak buat itu dan ini. Sebab apa? Bila dah batuk-batuk, nak mengaji pun susah, kan, terganggulah. Jadi apapun, kita bersyukur Allah berikan kita kesihatan hari ini. Dan ingatlah, apabila kita menjaga kesihatan juga, ialah satu bentuk kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kan 7.25 minit pagi, 7.25 kita nak belajar bahasa Perancis menerusi Lughatul Salam.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya. Countdown ataupun kira detik untuk Majlis Sambutan Maulidur Rasul yang bakal disambut 10 hari lagi, ya. InsyaAllah. Dan nantikan 7.35 minit pagi macam biasa kita akan ikuti muzik salam, iaitu rangkuman lagu-lagu yang menjadi juara menerusi carta salam, ya, insyaAllah. Terbitan Uni Yunus. Kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini bertemankan saya Sofia Abdullah. Saat ini untuk anda yang dalam perjalanan, dalam kenderaan waktu ini, nak pergi tempat mencari sarapan, kan, awal pagi macam ni, seronoknya kalau dapat kita perkena makanan-makanan panas seperti canai, teh tarik, kopi, lepas tu kita nak cari nasi lemak, kan, kita nak cari, kalau kat kampung-kampung tu seronok lah, pastinya ada ketupat, kan, di sebelah utara dan juga pantai timur, masya-Allah. Kalau kita cakap pasal makanan memang tak habis. Jadi teruskan kesetiaan anda bertemankan Salam FM.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

yang menjadi tangga yang teratas lah, tiga yang teratas menerusi carta salam, menerusi rancangan muzik salam untuk pagi ini. Betapa banyaknya menerusi kan. Allahuakbar. Baiklah, 7:48 minit pagi nampaknya. Tugasan saya sampai di sini dahulu untuk seketika waktu, dan pukul 8 pagi insyaAllah saya akan serahkan ya mikrofon ini untuk meneruskan perjalanan hujung minggu ataupun hari Sabtu hari ini bersama rakan penyampai Asyik FM tepat pukul 8 pagi. Dan untuk semua, jaga-jaga ya, jaga kesihatan, jaga diri, terutamanya untuk anak-anak kita lah. Sekolah boleh ditutup jika IPU lebih 200, dan jangan risaulah kepada ibu bapa ya, bahawa jika IPU melebihi 100 kadarnya, aktiviti luar dihentikan, iaitu aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid akan dihentikan, dan aktiviti keramaian di luar bangunan disaran ditangguhkan, dan juga aktiviti sukan di luar bangunan disaran ditangguhkan. Dan sekolah boleh ditutup jika ni jikalah ya, IPU melebihi 200, dan pengetua atau guru besar boleh membuat keputusan menutup sekolah, dan keputusan tersebut berdasarkan pemantauan keadaan setempat dan juga nasihat Jabatan Pendidikan Negeri, dan juga PPD turut diambil kira. Dan pengurusan kesan jerebu berpandukan surat pekeliling iktisas Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana berkuat kuasa, termasuklah yang dikeluarkan ya sebelum-sebelum ini. Dan baiklah, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan ya. InsyaAllah hiburan-hiburan ini bukanlah hiburan yang lawa, tapi ianya memberikan inspirasi untuk kita meneruskan perjuangan kehidupan yang mana ada ujian, untuk meneruskan lagi semangat beribadah yang mana mendengar rancangan-rancangan yang telah pun dikudarakan ya. Jadi membawa ke arah kebaikanlah untuk kita semua. Sebabnya Salam FM ini semoga dapat memberikan ataupun menyuntik semangat kita untuk berubah dan berhijrah ke arah lebih baik lagi insyaAllah. Baiklah untuk semua, insyaAllah saya berjumpa lagi esok izin Allah ya, menerusi segmen yang samalah, pagi air salam pukul 4 pagi. Dan Salam FM akan kembali lagi tengah malam nanti, iaitu pada pukul 12 tengah malam ya, insyaAllah 8 pagi bersama rakan penyampai Asyik FM insyaAllah. Kita jumpa lagi illa liqa ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.

0: Teman ketawa senang didapat, teman menangis payah dicari. Bila kita dalam keadaan tertekan, kita ada masalah, ya, kita perlukan bantuan, baru kita tahu siapa sahabat kita yang sebenar, sahabat sejati yang akan sama-sama membantu kita, mendoakan kita, memberi kita motivasi. Teman kita yang sejati, ramai orang terlepas pandang ni, ialah pasangan, anak-anak, adik-beradik, ya. Jadilah kawan sejati untuk dapat kawan sejati. Apa yang anda beri, anda akan dapat. Anda jadi teman yang sejati.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
2: Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.
0: Batasan dalam bergurau senda. Sebenarnya gurau ni sebenarnya asam garam kehidupan. Kita ni kadang-kadang bergurau. Ada orang ni pandai bergurau tapi dia tak boleh menerima gurauan. Dia boleh, kadang dia bergurau cara mengutuk. Bila dia gurau mengutuk, orang pun ketawa. Tapi bila gurauan itu jatuh kepada dirinya, terus masuk muka. Kalau bergurau pun kena berpatut-patut. Dan jangan kita bergurau melampaui batas. Bergurau itu memang ada kebaikannya. Membawa kesihatan physical, mental, psychological. Tapi ada batas-batasnya. Selagi kita ikut batas syarak, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.